0: Kau seni pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung untuk kemantu ini ia bersih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gijin nanti telepon tapi bisa telepon berapa aku kan sama meh
1: ya aman bakal dia tahu tang utai nyak boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Bisik undang selepas batu, harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup.
0: Ngirup ngemi ya mak ya menyatari ini si.
1: Bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu, mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikena merindang bala peninggal kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datang Pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu Nasi.
1: Ya, undang kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi Megak, engkanya baru datang, baru sangkai bau pis kini jam tu SM pukul 8 mayo. Tepat lagi saya dah ikut gawa bau pis. Udah berengkah ngerja pengawak bau pis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke buah Sabtu Nasi. Buah Sabtu tak boleh selesai kita ni tiang hari kita buah Sabtu umur pagi sudah nerima WhatsApp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni WhatsApp macam-macam WhatsApp group WhatsApp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tak ada nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti WhatsAppnya nata message-nya nak tahu tak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia lepas nanti hari kita inyo naib ada bertayap ke lebih lagi lebih kita ke benar teripa okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawal tu meh lepas nama nak kita ke benar teripa pakai ke telefon ni si inti oleh nang berkenyak meh
1: nak berkenyak nanti nak tahu nak sawat mega tahu limpang pakaian dulu ketisi kini jadi kiranya tadi kena jaga penglikun rimpu menyesem
0: betul kadang-kadang maya ke mandi tadi sempat mesti sempat main telefon dalam
1: mandi,
0: ini
1: main
0: nak sempat benar-benar bersabun tadi reply lo
1: nunggu, basah
0: tak basah mandi tersana lagi ko reply lo
1: mesti berkenyap pengalaman Sam
0: benar biar
1: apa hamam
0: rinsa nanti kita ini tadi nadai pengawal baru kita bertayap bawa WhatsAppnya. Tang aku meda bala ibu ayah kita, mayuh ngena voice tu si, ngena jakok lah aku kita iban terjakok. Laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap tu lagi. Mayuh gi tepo ya lagi.
1: Amat. Munyiko nuan tadi mayuh tepo nanti baka aku pan munyiko nuan. Mina mayuh tu ke rindu bermeses bekenya. Baka aku Sam. Aku rindu bermeses tang nanti utainya bakang kini kita madah nih bunyi ke nanti tadi nanti tak dibalas banyak kena voice nya nyamai ngau jumpa lagi deh git pantun yang dah kelalu lama mengait telefon
0: kadang tadi kita bisi pengawal deh mayanya nyak kebuah kita tadi kadang kena voice tau ke berjakau banyak ke kita tadi ya bawa telefon okey topik tua ke pagi tu inya berkawal ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke kena voice atau ke bisik maya ya ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi okey jadi pelapa aku tua maca komen bala peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita buat Facebook tu, Nawi Jar nanti buat ya, okay, ya. Rindu lagi ya, bertayap ke. Semati ya, kiruh nandar ke baru yang kena voice.
0: Ke. Bertayap. Rindu lagi ya, bertayap. Kadang ke, orang tu tadi, aku bising ke. Kaban aku si yang ini ngah nyawa empu udah ya voice dari nak ngah yang ini nyawa empu cai mah nyawa aku tu
1: abis ini orang bekerja tapi sih orang the same bertayap tu tak ke nanti tu naik buat telefon tu tadi nyamai sebengkah agak tu boleh berunding ke jakuk tu sebedar orang yang maco nanti tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjur nyedinga orang yang nadai boleh di edit tu nadai boleh tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengena voice ke benda datang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke beruban ke tadi ni
1: amat beruban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau umur tadi ku aku
0: Okey.
1: Okey, hari James Nuyang Siti Togi Sam. Nanti nitia bayo ke ya nitia mood ke ya tang. Baka kage ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betayap ngena WhatsApp ke ya. Ngagai balo kan rimo WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elok ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon ngena voice.
0: Berjakau punya
1: berjakau.
0: Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau kuya. Nanti bak ya, nanti bawa WhatsApp ke bala kaban kuya. Rindu lagi ke ngena voice kuya si? Tau ke berjakau kuya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne? Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Tau pelabak aku dah ya berjakau entah deh. Ninga yang baru nyawa ya ne? Mana nak nyawa aku tau kuya.
1: Maka sem-sem.
0: Aku jarang sih. Abang tanya deh. Suai rana ninga nyawa kita deh.
1: Amat kini.
0: Kadang rindu ke sih? Ninga baru. Ini ke apa radio nyak ke? Eh sih.
1: Kelalu kapan ku tuang ke bangku ke diri.
0: Kadang. Nak sih. Kadang sih ya. Apalah kapan. Asyik ke ninga radio ke ku kapan. Nuh naiknya tadi sih. Dia tu anang. Nak sporting.
1: Nak sporting.
0: Nang hidup ke kapan.
1: Ngidup ke diri empu tu.
0: Bukan wan punya si dingo baru. Mana mak nyawa
1: kata dan nombor aku masih kenyak Sam.
0: Ezek mada.
1: Tu Ari Syasha Sam. Mada ganti bayar. Mada dinindur. Serta maya gak ke ya. Nanti ya ke diri. Bawa rumah kini ke ya. Kagi yang nak voice ke. Nanti ya di luar. Atau ke bawa nur maya hurang. Ya rindu ke. Nanti ya anayap. Lalu nanti utainya ke di kerandau ke yang nyak privacy ngena teks ajak baik nyamai serta mana lagi ko ya nyak hari Syasha Manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas
0: Okey, Elista join ke pagi tu hari kucing jadi bak ya ko ya rindu lagi ke ya ninga voice tau ke jakuknya si bawa WhatsApp laban ya siku orang kemala sama betaya ke ya awak ku tak sebut kita nya tadi terang lagi bisi intonasi pu ngai nak ba intonasi kene
1: nyemata lagi
0: nyemata lagi awal dah time nya tadi kene ku kita yang tadi ni nyamai lagi kita nusun jako kita
1: amat
0: ya terang lagi
1: au au bisi ke siko sing nak sama ke pengasai siko laban bisi orang rindu lagi betaya bisi orang tu tadi rindu lagi ke ngena voice munyi ke nuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi jam
0: nya mak buah hotainya disedia ke bat telefon kita ngambil ke kita boleh ngena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar
1: ya mak gi video call
0: video call sama punya tadi si
1: video call medak nya ngalo kamu mau terus galo tu Ari Ari Mary so pagi kenti bayar ni tia ke orang ke ngau berandau nyak meh ko ya nanti ya betayap ke ngak ko ke reply ko tayap ke ko yang tanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut ya baru tanti ngau orang tuai sigit suhagi ngena voice ya nyak ma tadi ngka siti gik nyemetak gik terang lagi didi ngau bisa gik internet nasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tu bertayap tadi. Nak nemu ku hanya intonasi no nganu ku ke nya nambah jaku ke tu dia hihi hi, ha ha.
0: Nanti ya tanya benar ingat tanya main dah puas hati sekali.
1: Bisi tanya ke ne gambar gambar ke suah dikena ya.
0: Gambar. Tinggal nak bertayap tadi si. Nanti dengan no contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: perat
0: nak nyamai lu datai jauh guna nuan tu mengai tipanya hati nuan puas hati deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: ni Eri Mary.
0: Oh, Eri Mary entar ini. Aku nyo napat ke ya sih ini. Nanti orangnya lain gak kau otomatik. Ama bekanya nanti orangnya naik message aku. Otomatik gak aku reply na Naib ka. Tangti orangnya message aku kena voice ni berjaku. Automatic ga ko.
1: Bunyi kenuan
0: amat. Voice berjaku deh reply nya meh automatic ko tanya. Ka mana Naib tadi ku jaku. Kadang nyo teringat nyo Naib dah nya. Apa nyo automatic nanti orangnya dulu kena voice-nya. Kalau kena voice ke aku reply ya tadi.
1: Nyamai lagi ke kebenaran kena voice. Ya. Tanya mah tadi nanti tuan Naib tadi rindu. Nanti bunyi kau jaku melayan perasaan deh dulu Naib. Kena ngega ayat lo.
0: Nada hari ya kasih.
1: Nada hari deh.
0: Nah, nama kita kau penuh bercinta lah.
1: Tak bercinta pan Sam. Enggak kawan kita rindu deh message enggak kawan bekerja tanya cerita lama enggak bertemu sama yo cerita tadi angena message tu lawan kadang nanti tu ngena voice tadi atau bercerita ke jadi nemu benong kerja pengawal kini kawan kita nya tu pengerja pengawal jo enggak terbalas kita enggak sawat tu ke.
0: Ya, setiap lagi nanti kita kena voice Jacob group tadi deh. Kena nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita mari.
1: Amunya kena group. Group ku ngai ku kena voice.
0: Ku group ngai deh. Ku kada bisa ga ku kena voice.
1: Nangiranya voice group Nur kita gawo.
0: Dirimnya
1: di asik ngai ku kena voice.
0: Voice ne jarang mengena voice. Kadang lapan mayo ke bala kita itu nanti ba group tadi. Mari selamat pagi. Bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh.
1: Ya. Tadi buka aku ambil ke bandar dek aku Sam. Bawa grup tu tu tadi. Mereka selamat pagi angkat krik krik nada
0: orang. Ya, ya kes lain
1: kan? Kalau dilihat deh,
0: dilihat deh nya. Baru aduh tu dilihat deh. Kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat ya si udahnya tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama konya barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capok kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya so agi ke naib betayap ko ya tang nanti bisi si utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sigi kena voice ajak meh ke ya saya ke bertunggu muanya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mu capok kira pagi tu
0: betul kena saya ke bertunggu mua man nanti kita kena jakuk tadi mesej dengan orang ke jauh di si walau kita menyadik kita kini ke sidaya menua tasi kini tahu ke jauh kita meh nanti yang ingat nyawa kita yang tadi nyut pantut lelengau tadi kita yang ingat nyawa pindai kita empu di si ya mesej kita nyut pantut lelengau kita yang ingat nyawa
1: aman lebih bagi orang ke jauh
0: tajak pendek jauh hari kita ok itu terima kasih moga kita ke bisi komen buat live Facebook pagi itu bisi peninggal kita Liza Wati Abdullah tu si hari Julau pagi itu. Baka ya nitih ku orang ke ngau ya berandau ke ku ya tengau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sidak ya lubah nulis ku ya mat pada ku ya benung taping ku ya nyamai ku benung taping lah lah ku nganti taping ku ya nyamai ku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini momen kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sidak ya bo voice.
1: Nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kok ya, Sam.
0: Betul.
1: Ujungnya kebukai ke tetik tak kedekat di padah tuanya kebukai ke?
0: Kebukai ke? Tak ditulis.
1: Dan Siti ke Sam? Apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu rebukai kadang aku suasana kena benong benong naib ngekaban kata tadi benong rindu berandau nanya ke menanya kereta bercerita kata tadi kenon nangka berandau orang kemansok kata tadi tak nemu datang lagi orang kena tayap kena jakunya
0: tadi hanya
1: utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti kemana-mana muta kada tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ni bisa ke pengurang dia
1: bisa pengurang berdia nanti voice tadi nyamai lubah gitu nak kalau bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak jangan dah jangan pakai voice nya desem Tapi bertaya betul tadi lah. Nyak punya kalau berindu menaik butai.
0: Ya, okey. Tahu anjang komen kita peninga kita orang ke ngena suah lagi ke bertayap atau ke lancat lagi ngena voice ngena jakoknya tadi. Komen buat topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Tua berperinang baru sih. Hari Mawat tu Dayang Bintang.
1: Dayang Bintang.
0: Bisi belagu ya buat namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ni. Okey.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Okey, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamau tai nasi.
1: Au.
0: Au, nama parai. Nama tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya na.
0: Ya, nanti bisa dijual urat pelabak ke mak. Ingat orang kembali ni ni.
1: Tak perhatikan ke mana-mana ke. Lekat jakut berlagunya Sam. Ya, nanti non berarti non ingat dah.
0: Au.
1: Ya, muji laki dirimpunya
0: Sam. Muji laki dirimpu. Sigi, laki dirimpu. Muji sih, napa tuan muji laki orang buka ini.
1: Nggak jadi.
0: Okey, nampung randau topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngebala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki bertayap atau kena voice atau kena jakuk tadi. Berjakuk lah aku kita yang tadi ni. Okey, mayo ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih, Mbak Nuan dia sih.
1: Ya, aku tu mayuh tu Sam Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi bak ya rindu lagi ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya ningah ningah nyawa yang
0: tu.
1: Anyo baka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kenya ya nyebutnya.
0: Yang pau nyebut
1: ni. Semak dinti bisi utai kena tahun dah baru ya kau kena voice WhatsApp ke ya. Nyama lagi ke ya bertayap ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti ngena voice WhatsApp nyawa orang sepi-sepi kita kena tangkap ke aku ya. Benung ke WhatsApp anu benung jaku. Ingat lagi ke nyawa nuan ke nyawa aku ya nyata dek. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau bawa WhatsApp aku ko ya kagi ya bertayap hari kena WhatsApp hari kena voice ko ya jadi lembau amat ke dengar orang berandau kena voice lebih lagi maya benung gawa singing gaya ninga WhatsApp voice ko ya nyak mai ya mai suah gi mai earphone nanti ya ka ninga WhatsApp ke the send bala orang sama ngoya gawa sales team ko ya kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke mukai ke tiba grup WhatsApp diri sebilia ngau bala kaban ya so hagi bertayap hari kena voice hanya bawa sida Yen Will pagi tu
0: ya penyamai siko-siko na sama na si
1: penyamai siko-siko
0: Dominic Untur tu buat live Facebook pagi tu nanti bisi urusan formal ko ya dan tayap meh ko ya tanti ringkas saja tanti ngau orang tuai ko ya nang nak voice ko ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya terpantau bagi pengerindu ko ya siti gi laban ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman nasi sida tu nare nemu macam nulis nasi tang sida ya nemu berkena ke telefon jadi baka apai kita indai kita nyamai laban bisi voice jaku tadi sida boleh berjaku ngok kita hanya cara sebina kita ngajar ke sida tadi
1: kini cara nekan
0: nekan kini kita mau WhatsApp nekan ngau kena voice-nya.
1: Bisi ke Sam?
0: Ya, penyama ya.
1: Bala kaban kena Sam. Tak jauh apa ya nemu cara kena. Nak nemu meh. Sengaja tak kena Sam. Tan pelabak aku nak sengaja apa pelabak aku. Ya, nganjung voice yang tadi. Tan dengar tu kena ingat. Tan ada utai ke dengar.
0: Baik kena susah.
1: Kesalah salah anjung ya sekali kena sengaja.
0: Ya, kadang nama tak kesebut.
1: Nama tak kesebut. Kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kaban aku mayo ke kenya.
0: Kaban dek ne. Si sekolah entar ini. Okey, Viron Lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitih ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya. Kaki yang kena voice ko ya. Subak selalu bermesej dengan Inai yang kena voice. Dia tahu Inai sudah nadai. Voice-nya meh jadi kekenang. Kena ngobat rindu oleh ninga nyawa ya.
1: Ini agak pemanah ya, Sam.
0: Ya, oleh nyimpan tadi.
1: Nyimpan kenang. Kita berandau dengan orang ke bakal kena lagi bulan dengan kita meh.
0: Betul.
1: Jadi tu hari peringat kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu sebenarnya apa pagi tu saya selamat pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ke Christopher Mpari ya rindu lagi naib laban selalu kau kena smiley symbol kau ya.
0: Oh.
1: Tambah mega buat group WhatsApp ya, semua nemu maca.
0: Jaga penyamai nanti nemu maca maga. Nanti group gawak kita, kita yang kena taip lah tadi sini. Jarang ke voice nanti buat group nih. Nanti group gawak antara aku. Nanti group bala diri sebilih ya, lah bisi ini kita dia ayah ibu kita dia tidak nak nemu macam tadi si jadi nyamai sih dah tadi ningau teko kita laban ningau meh voice kita nya jaku kita nya tadi sida ya apa nak lu reply meh kalanya ayah ibu kita reply laba ku dah nemu banyak okey
1: kita hari Jessica Itan madah ke abah penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau dah lebok gawak berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kata habis si gak maya tadi kau ke kena voice madi kasih ke indah biak ya kaya tak dapat no nak mendak mata tulis dia.

0: Itu dah ini. Kena nama macam aku ya. Nanti orang dulu mesej kena aku kena. Nanti orangnya dulu mesej aku kena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya sih. Mm-hmm. Munyi aku tadi ke tadi nih. Nanti orangnya kena. Nama tu naik apa ya mesej aku. Tayap aku ke aku ya. Otomatik dia tanya sih. Teng nanti dah sabar aku ya. Tahu ke bisik kita tanya aku jumpa. Tertelepon sekali. Aku ya nyawa pengujuan tadi ni. Aku mulai ke Nuan mesej ni. Aku nanti aku naik. Mesej Nuan naik. Tayap Nuan ke? Kadang nanti aku kena. Jakob tadi sawat no Jakob tadi kadang kak tawa aku tadi ni nama itu metiknya ni
1: itu metik ente anjo untuk gambar gambar ke
0: gambar ke sen
1: si nya no mongkanya munyi kena tadi mah itu metik no nyawa ni teh ke cara orangnya
0: message no kita ente dulu message kita tadi tayap ke ni ente kena boy lalu Jakob tadi
1: lalu
0: Jakob itu metik Jakob
1: amat tu hari Judan Ami tu Sam madah ke naib mesej tak ke voice tu kena WhatsApp bayar oleh dia saya kaya nyemak orangnya contoh kaya nanti ia nak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke hasil kerja kita kaya kena voice macam-macam utai kena nyaman dia dengar pendiang ke di pansut direct yang nyebutnya ya berasa yang mah pendiang ke ningganya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertaip aja kaya kena cara naib bisik kurang mimit ke pengasai hari kita kena remote message-nya kaya tak jawapan tak jawapan pihak kaya nanti bisi ke madah utai ngagi orangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi Sam kaya padah mana-mana kaya mana lagi ngena message hari ngena voice kaya kadang-kadang yang bunyi kok ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu je aku nganuk dia berasa itu keningai kenyak ya nanti bawa message terkira kurang ke boleh di boleh di seliah ketua ring rundi yang berkeni cara ya kena ke intonasi bunyi kok ternyata tadi sama Alistair
0: ya Alistair tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sira ada rata kerjanya sih
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke udo amat minta cuti deh aku nama ninga voice nya di Shake si Raya buat grup deh. Kena betul ni entah deh. Benar aku ketawa ni ngahnya. Bisa deh tetemu kena.
1: Bisa
0: kalau ada terpaksa kena. Benar viral. Viral nyari subaknya. Ya kena orangnya. Asai kena nurun gawak kini. Atau ke Cina Indo. Bisa deh terpaksa kena ni ngah.
1: Engkau kini.
0: Okey. Hanya nyamainya tadi sih. Nanti bertayap lagi. Nak berhentak lagi.
1: Nak berhentak. Tanya buat orang ke ninga bekam
0: pendiam dan ninga
1: nganu aku tadi berasa emak aku lawan ninga jakut nang nganu aku kenyang ya
0: tak jarang enggak nanti kita itu
1: ke nganu orang enggak tanya nanti ada kebuah
0: ya tu orang ke orang ke bepangan bisa berapa aku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berontak lagi deh
1: kau bisik ke bukannya kini bisa, nanti aku
0: nanti kita ingau kaban bisik carut kaban jarang maka kena voice nya
1: jarang kena voice
0: nama tu betayap nama
1: betayap laban ti betayap tu tadi tu oleh berundian nama jakuk ke patut ya, dikena tu
0: ya ukai terbelayak kau tadi ya, kita ya. Bisik
1: berkelakar
0: jakuk bisik utai ke nak sepenemu deh
1: ya
0: betayap jarang maka kita bertanya bana anuk kena voice ni
1: nanti bakal mesej bana anuk tu Sam ti eba aku ngai ku ke reply-nya saya.
0: Tak ignore aja. Lek aja.
1: Malah lagi. Makin tu tanya naik malas jah ku lagi. Nyo makin kok ke lagi. Nyo main dah sekali.
0: Mat ganyak ni. Okey. Elen umang toy tu si. Nanti ya nyamai lagi. Yang nak voice ku ya. Ngakai diri sebeli ya. Nanti ngakai kaban ku ya. Suai lagi ke bertayap ku ya. Malang ucai. Bisi grup rumah panjai kami ku ya. Dan orang nanti berandau kena tulis ku ya.
1: Awisi.
0: Mesti kena voice ku ya. Laban mayuh bala kena nemu macam ku ya.
1: Lebih lagi rumah panjai kadang-kadang sidak ya bisik agak grup. Okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisik grup WhatsApp na Sam. Nyamai tu bagi gak ke pangandiri. Jadi nanti bisik bakal take na tahun dok di sawah jam 4-nya tadi. Kena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ninga ke

0: voice ya tadi.
1: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
0: Anak gua dulu lagi ku reply.
1: Anak mesej. Anak naib di tu jang. Kami itu nak nemu maca kok ya. Nama tu nanti ke perandau di tu jaku ke
0: bisik
1: emang bisik sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman ke nyata dari tayap dari anak masih dah ya nemu teko kita ini nyamain kena voice ada terus nyemeta lalu didengar okay
0: jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi ngena voice laban nanti naib tu lembau matku ku ya nya penat jari nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ku ya bo Facebook aku ya
1: Facebook ne nya mai gagak ke video
0: gagak video
1: post bo Facebook ne
0: lu bang nanti nya upload kita berapa sekian jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang ngena Maya dribo aja yang kena voice kan Maya nak dribo kagi ya naib ke ya
1: naib lepas dribo tu kan jadi kita naib siti dribo kian nak fokus tang nyam muka kota ada anak yang pretik kita nyala lepas kita dribo nanti uliah voice pun anak yang nasi ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita nyam uliah sangkai meh baru kita uliah voice okay tu Alice Indo Iban nanti baik ya aku ya mada siapa bala kengau apa mesejnya nanti ya nemu maca aku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja aku ya nyamai aku ya matanya okay Andrew Pilo pagi tu nanti ya ngau indah ya tekol sekali aku ya sih jarang kena voice call aku ya nanti ngau bala menyadik ngau bala kaban ya kadang-kadang tayap ke aku ya nanti ngana voice juga ya ambil berentak lagi ke ni aku ya
0: berentak lagi ke bala bukan ni ya dano
1: lalu nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngana orang
0: bawa
1: WhatsApp berano ke ngana voice ke aku ngana jakau tadi bahkan nak kempang bak ko tadi ni nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobrol menyadi pan tayap meh
0: nyamai tu
1: tak ko bertelepon bertelepon sekali
0: tak ko baik bertemu nyamai
1: bertemu sekali nyamai
0: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertayap ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedis amat gak didengar kadang-kadang nemu mid amat leka jakuk didengar kadang nemu besar meh leka jakuknya didengar Siti agik ke suah kak ngena tayap ngai ke maya nuan bertunggu ngau orang nyau dengar gak nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nyau pecah ke rasa ya
1: ngai
0: dengar orang
1: tang tadi nanti nya laban bisi amat kerja tadi ba sekedar nuarnya tadi usah kita keangkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bawa UPS tadi kita uliah pansut na lama mayuh nur kita ini tadi voice orang atau kebjakuk orang deh nanti berumah tang bisi ga kadang tadi susah nur kita ke pansut nama tu untuk kita ikut voice korang hanya kekadang nanti aku orang bisa voice aku si di slow aku nanti kini kau bak jakob Melayu tadi bak situasinya deh kita kena uliah mindah ke bukai bakal apa meeting kalau anda di slow aku nanti tanya agent hari diri menyadik deh slow aku dengar aku nanti nyawat pan nukai lo benung meeting kau lagi kau reply kau
0: tahu gagal tanya voice-nya dah nanti bakal bisa tanya ke tanya dah atau send wajahnya
1: betul belum meeting belum meeting
0: tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke boy ya ke lebih berandau WhatsApp bisik dua cara gak ku yantik ya kediri ya rindu gingin nak voice WhatsApp laban orang bukai nadai datai nada ninga randau tadi di kerandau ke ya jadi intik ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayu ah mesti bakal bawa klinik kini dalam milun kini tau ke bawa gereja kini dah tentu beranda WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke hari Juni kejuan pagi
1: Juni kejuan eh ok pelabak aku kira ke peninggal ke penuri kita yang menyak pagi itu nasi 8 jam kita tu serkat benar ok tak jawab ya terima kasih Mayu kita ke udah komen senentang topik kita pagi tu sekali ke bawah Facebook ngau buka live kita ke pagi tu Mayu komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi tu
0: ya merik selamat pagi mega selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami nyentuh ngagai pengujung program 24 jam nanti yang hari merik ya
1: okey ya selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke bokai
0: ya selamat

0: menyenangi harimu.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Sebiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Spektra 912 warnai harimu.
3: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spektra 912 warnai harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
7: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
8: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

waktu sekarang pukul 9.22 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat bersama di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam ruangan Spektra 9.12. Warnai harimu. Baik, kita bersua pada pagi Jumaat 10 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selama 3 jam anda ditemani saya Mulia Mi Ahmad ataupun Emi, dan mendoakan semoga kesihatan anda ya semuanya dalam keadaan baik. Kabaran yang menggembirakan, menyeronokkan ya. Okey, semoga setiap langkah kita ini dipelihara, setiap perjalanan yang kita lakukan dipermudahkan ya, dan setiap kepulangan sentiasa dalam keadaan selamat ya. Okey, yang dalam perjalanan asyik ialah kita ngomong ada di lokasi yang dekat maupun jauh ya, semoga perjalanan anda dipermudahkan ya, selamat sampai ke tempat yang kita uang tujui ya. Okey, terima kasih banyak kerana memilih dan juga mengikuti siaran Sri Aman FM ni secara langsung yang kita mbak melalui siaran radio kita di Sri Aman FM dan juga melalui Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, melalui portal radio RTM ya, radio online kita, dan juga mesti RTM klik kita orang klik aja ya. Klik siaran tempatan kita untuk Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Okey, selamat bersama yang baru saja memetik siaran tu, itulah radio kita, radio tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Kalau tadi kita dah dihiburkan oleh Syed Iqbal dengan Ya Habibi Ya Muhammad, kita ke pilihan lagu yang seterusnya ni, Zakri Ku Ke Udara Lagi.

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Baik, kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warna Harimu dengan perkongsian informasi cuaca kita, ya, ramalan cuaca bagi Sri Aman, ya, bagi bahagian Sri Aman dan juga Betong, ya. Kita dapatkan informasi ini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, untuk bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan pada sebelah pagi dan pada sebelah petang ini diramalkan tiada hujan, ya. Manakala pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagianlah, ya. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu mengenai ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang kita kongsikan pada pagi ini, kerana pada sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan, ya. Pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat.

0: kemajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Spektra 912 warnai harimu di Sri Aman FM ya. Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Okey, si pengasah waktu kini tu 9.44 minit pagi muntadi kita dah kongsikan sama info cuaca daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia daripada laman web rasminya. Jadi ini pula berkaitan dengan rancangan-rancangan yang bakal kita siarkan untuk hari itu. Sekitar 10.30 pagi kelak kita akan siarkan rancangan logat kita untuk episod yang ke-23. Nak tahu apa logatnya? Kita dengarkan bersama kelak 10.30 pagi. Dan kemudiannya sebuah rancangan berbentuk tazkirah untuk ruangan nurani ya. Jadi nantikan pada pukul 11.30 pagi nanti ya, untuk ruangan nurani. Jadi tajuk yang bakal dikongsikan bersama pada hari itu ialah mengenai bahana mengumpat yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudatul Jannah ya. Kita dengarlah berkenaan dengan bahana mengumpat ya, 11.30 pagi kelak.

Jambatan Batang Lupa 1 pada tengah hari semalam. Okey, kita kongsikan bersama lah dari berita RTM Sarawak waktu. Beliau yang menyertai kumpulan 11 motosikal berkuasa tinggi tersebut berkonvoi sejauh sekitar 150 km dari Jambatan Batang Lupar hingga ke Sibu, ya. Dan dalam konvoi tersebut, beliau sempat mencengah ke Pekan Pusat untuk menjamu selera sebelum meneruskan perjalanan ke Sarike. Okey, beliau dalam ucapan menyatakan bahawa konvoi tersebut bagi menyaksikan sendiri status kemajuan akses di sepanjang jalan pesisir tersebut, ya. Baik, turut menyertai kumpulan konvoi tersebut ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ya. Okey. Itu mengenai Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang menyertai konvoi bermotosikal dan seterusnya menyantuni para penduduk pusat, ya. Cukup tua lah orang pusat, nangga depan-depan pemimpin kita tu nak. Okey. Itu yang telah telah berlaku di pusat bahagian Betong, ya. Syukur Alhamdulillah, pemimpin turun padang, rakyat pun depan angga. Pemimpin angga apa yang apa kemajuan sebenarnya yang ni pun lah di sepanjang jalan pesisir, ya. Okey, dah membangun Alhamdulillah, ya. Ini untuk kemudahan rakyat juga di sekitarnya, ya. Alright, ada orang jual ke saya kakak itu. Okey, siapa lah. Sekali-sekala, bukannya selalu nak. Kita nak dengarkan sebuah lagu tu. Lagu tu sangat-sangat diminati oleh rakan sekerja kita jual lah. Tok Syahrim di Hujung Janan, Seri Aman FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jenderal Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: 5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
6: Spektra 912 Warnai Harimu.

Main bernadi. Udah menghiburkan kita orang dengan ding-geding. Semoga terhibur lah. Ya. Selamat pagi untuk anda semua. Jam yang kedua masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Ya. Untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Baik, Amy menemani anda. Saya nak bacakan awal ya. Komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang menuju salam rindu dari kejauhan ya untuk keluarga teman-teman yang dikasihi. Di Facebook siaman kita tu Amy dah ada yang mengirimkan salam ya. Okey, saya nak bacakan satu persatu sebelum kita teruskan lagi dengan pilihan lagu yang berikutnya. Okey, James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Dan rakan kita yang kedua, Roy Kwang, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suria Man FM. Santai-santai sambil mendengar Spektra 912 tu. datang baru batok-tok. Mana-mana yang apa kata orang tak kita tu yang gemar makan buah rambutan ya, orang madang buah rambutan tu yang ubat batuk sebabnya terlalu manis. Okey, bila kita orang batuk jangan makan buah rambutan berlebihan ya. Jangan banyak gila makan, mau boleh sibuk lah ya, jaga kongkong juga lah sama kita tu, kejap sangat kejap si enak suara kita. Okey, jaga kesihatan kita semua ya, lebih-lebih lagi dalam cuaca yang panas tu. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Seratok pagi tu. Terima kasih katanya. Okey, seterusnya kita terima komen daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi itu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Cuaca di Kuching panas. Nyaman dan lagi stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Nyaman lagi nyuruh request. Okey. Nak kita siarkan sebarang lagu nyanyian Eliket ya, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja. Okey, Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Seri Aman FM ya. Selamat bertugas. Rashida Aidi, wah ni Rashida Aidi tu dari Kuching rasanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengar. Ucapan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu, Dara Ayu. Terima kasih. Agnes Indah Robin, selamat pagi untuk Agnes Indah Robin. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kemiri pagi tu panas. Dan kita siarkan lagu dari Fauzia Latif untuk hiburan sendiri dan yang mengenali diri, di mana diri saya, di mana jua berada katanya. Semoga semuanya sihat, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, Ramli Lee, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga sihat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seri Aman FM, pasti yang terbaik. Request lagu Balasan Janji Palsumu. By Leon, buat hiburan semua sini-sini berada. Salam salam cuma semua. Cuaca di Sibutok dah panas benar. Okey, selebihnya saya akan bacakan nanti. Ya, siapa lagi tak? Ada lagi yang lain. Okey, nanti saya bacakan.
Kita dengarkan bersama lagu tu, persembahan daripada Lesti, Zapin Melayu. Ya. Dan kemudiannya anda akan dihiburkan oleh Ameng Spring dengan Romantis dalam versi orkestra RTM, semuanya di Sri Aman FM.

0: Silakan lewat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sherman FM. Jangan lupa.
1: Hai adik kakak. Hari itu kita bersama dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat kita hari itu ialah pedah. Pedah bermaksud rasa kelat. Contoh ayatnya bunyinya macam tu. Buah rambutan dia belum masak lalu dimakan lah kita orang. Ini tak pedah rasanya dimakan biasa. Jumpa lagi kita dalam logat kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.
3: Spektra 912 warnai hari.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Spektra 912 Warna'i Harimu, Seria Aman FM ya, 89.5 MHz. Baik, kita kongsikan bersama di sini maklumat mengenai program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong ya. Untuk maklumat, program ini diadakan pada minggu ini ya. Jadi kita nak kongsikan jugalah antara lokasi, tarikh dan masa bagi program tersebut kepada semua pendengar dan juga kepada anda ya, para penduduk yang berada di lokasi-lokasi yang bakal kita sebutkan sebentar nanti.

Okay, sebagai informasi lagi, program ini bertujuan untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik, ya. Okay, dan kita teruskan tarikh, lokasi dan juga masa yang ditetapkan. Baik, pada hari hari ini, ya, lokasi yang seterusnya di Dun N29 Beting Maro, ya, di Beting Maro, bermula 8 pagi tadi sehingga 3 petang nanti, ya, di Indai Pusat, ya. Dan kemudiannya pada 11 hingga 12 Julai 2026 di lokasi yang berikutnya, iaitu di Dun N20 Pelingga, Sin Yue Thai, 8 pagi hingga 5 petang. Dan kemudiannya di Dun N31 Bukit Bungunan, Lachau Minimart, ya, 8 pagi hingga 3 petang. Dan di N32 Simanggang, jadi lokasi yang seterusnya di Nam Leong Departmental Sri Aman, ya, 9 pagi hingga 5 petang. Dan kemudiannya di Dun N35 Saribas, 8 pagi hingga 3 petang. Dan di Dun N36 Layar di Jimat Betong, ya, 9 pagi hingga 5 petang, ya. Jadi itu antara lokasi-lokasi yang terlibat dan juga tarikh serta masa yang ditetapkan untuk program jualan ramah Hamadani Sri Aman dan Betong, ya. Jadi orang awam, khususnya masyarakat setempat, ya, maklum dengan perkongsian yang kita bawakan pada hari ini, antara lokasi, tarikh dan juga masa yang perlu anda ketahui. Jadi kita orang bolehlah berkunjung ke lokasi-lokasi yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi untuk hari ini, ya, sehinggalah 12 Julai 2026, ya. Okey, kita bawakan makluman ini daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan, Sri Aman, ya. Okey, selesai untuk itu. Kita nak berhibur lagi, ya. Pilihan lagi seterusnya juga dalam versi orkestra RTM. Ini dia Zur Eda.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan

Sekarang ni kita dengarkan ulasan berita bertajuk PRN Johor Persaingan Sehat Demokrasi Diperkukuh yang disunting oleh Fidaus Rusli disampaikan oleh Nurul Zahira Razi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan, 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tabir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Kereta Api Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Gemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan, menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan, ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama, mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda, setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh!

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

17 pagi, masih lagi bersama dalam Spektra 924 Mewarnai Harimu. Untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1440 Hijrah. Okay, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama di Suria Aman FM ya. RTM sebenarnya teman setia anda. Baik yang dalam perjalanan mungkin juga lah mak bapak kini tu ambil anak pulang sekolah sekitar 11:30. Hati-hati di jalan raya ya. Kita doakan keselamatan anda ya yang dalam perjalanan menuju ke sekolah anak masing-masing ya. Okey. Dan saya nak kongsikan juga lah untuk daripada Public Health Malaysia. Yang mana di situ adalah sebagai renungan kita bersama sebelum kita mengikuti ruangan nurani. Jadi nurani pada kali itu yang bertajuk Bahana Mengumpat yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudatul Jannah 11:30 pagi kelak. Berkurang 12 minit ajak lagi. Okey, sebagai renungan rakan sekerja yang baik itu satu rezeki ya. Bukan semua orang dapat tempat kerja yang saling memahami. Jadi hargai mereka yang memudahkan ya, bukan menyusahkan. Memang benar ya. Okey, bila ada rakan sekerja yang sangat-sangat memahami ya, hargailah setidaknya. Kelab mudah lain cerita, lalu dibuang jauh. Apa kes? Okey, jadi jangan ambil kesempatan lah atas apa kebaikan orang lain tu. Kadang-kadang yalah, paling senang kita malah kerja kita pun dah ya. Asyik payah kita nak tahu kek kanan nak buat kerja sendiri, buat dalam diam, dah siap hantar. Macam yang macam malah kerja sekolah, mau dipopek-popek memang sih mau biak nak nyamalanya pun nyasitanya akan bertanya macam yalahnya. Jangan jadi mengelamun kita. Okey, untuk pilihan seterusnya, One dengan Lamunan Hati. Suria Aman FM.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan, Allah pinjamkan kepada kita antara anggota tubuh badan yang penting untuk kita, iaitu apa dia? Mulut kita. Namun ada ketika kita salah gunakan anugerah atau pinjaman yang Allah berikan kepada kita ini, iaitu mulut kita ini, dengan apa? Dengan cakap buruk pasal orang, buka aib orang, mengumpat orang. Dan mengumpat inilah sahabat-sahabat, benda yang dilarang oleh syarak. Mengumpat ni apa dia? Dipanggil ghibah dalam bahasa Arab, iaitulah mengumpat. Bab mengumpat ni, mari kita tadabur ringkas firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithm. Hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan jangan kamu mencari-cari, mengorek-ngorek dan memeriksa aib orang lain. Jangan duk cari, jangan duk korek aib orang, jangan duk cerita keburukan-keburukan orang, sahabat-sahabat. Ulama sebut, jadilah mata lebah. Jadilah mata lebah yang mencari-cari bunga walaupun bunga itu duduk di kawasan sampah sarap. Lebah, kalau kita lepaskan dia, dia nak cari apa, tuan-puan? Cari bunga. Walaupun duduk dalam kawasan sampah sarap pun dia akan cari bunga. Jadi kita kena jadi macam itu. Jangan kita jadi macam mata lalat yang mencari-cari najis busuk walaupun duduk dalam taman bunga. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tak nak aib kita dibuka sekarang ini, jangan cakap buruk tentang orang. Maka Allah yang akan tutup tentang buruk kita sampai akhirat. Tapi once sekali kita cerita tentang buruk orang, Allah akan buka buruk kita. Bukan setakat di dunia, tapi kalau kita tak bertaubat, di akhirat kelak. Akhirat lagi dahsyat, tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut sampai akhirat? Sebab Masya Allah, keaiban di akhirat itu lebih berat. Di dunia orang tahu, mungkin tak apa lagi lah. Paling tidak pun bila dah mati nanti orang tak cerita sangat dah. Tapi di akhirat ni, bila mana Allah buka, semua manusia yang Allah pernah ciptakan atas muka bumi ini akan tahu. Dan disebabkan keburukan itu juga, kita akan diazab. Allahu Akbar, lagi dahsyat. Wala'iyazubillah. Jadi ingat tuan-puan, bila nak bercakap saja tentang orang, nak pergi korek-korek cerita tentang orang, ingat. Yang pertama tadi apa? Kita juga punya keaiban. Yang kedua, bila kita nak bercakap tentang aib orang, cerita tentang keburukan orang, kita kena ingat satu benda ini, sahabat-sahabat. Amal kita ni sikit untuk kita nak bagi pahala dekat orang. Amal kita ni bukanlah banyak mana pun. Dahlah ciput nak bagi pahala ke orang pula. Sebab setiap perkataan kita ini, bila kita bercakap tentang orang, pahala kita akan bagi pada dia. Bagi free pada dia, sahabat-sahabat. Bayangkan, sahabat-sahabat, Nabi kata dalam sebuah hadis mahfumnya, mengumpat ini lebih berat daripada zina. Kerana apa? Zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat nasuha, sungguh-sungguh tinggalkan dan tak ulang lagi, maka boleh selesai kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi mengumpat ini adalah dosa dengan manusia, hablum minan nas. Maka kena settle sesama manusia. Maka dari sini kita boleh faham daripada hadis Nabi ini, mengumpat ini ibarat memakan daging bangkai manusia itu sendiri. Maksudnya memakan mayat saudara kita sendiri. Allahu Akbar, jijik sahabat-sahabat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah tekankan dalam ayat yang ke-12 yang bermaksud, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi. Orang mengumpat ini, Allah kata ibarat apa? Macam makan daging saudaranya yang telah mati. Sanggup tak makan daging saudara kita sendiri? Tak sanggup, tuan-puan. Kita tak sanggup. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi di episod yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

0: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Masanya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, manakala fardu asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.48 minit petang, dan fardu isyak 8.3 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi 5.20 minit pagi, dan syuruk 6.34 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Spektra 912, warnai hari.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
4: Sekian dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Cumalah untuk pilihan kita yang terakhir. Nyanyian pada video wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Syurga Lokal.

Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mari kita mulia ke berita tengah hari bagi Bangu FM. Kenal tengah hari sehari tu 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 sudah mandang ke Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalunya di tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas mandang ke Sarawak ke Megah Mendar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya di pemanjai 4.8 km mengena ungkus 848 juta rupiah. Projek itu megah sekedar projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia Tegal digagak menang tasia gempa arus deras gelombang kuat engau gaya geologi di komplek. Tauk diumbak engau Pulau Triso kembali dua alur pengangkut air ngujuang ke pengeras arus tambah dua kali lipat di ngujuang ke projek gagak jembatan tu mar. Tajapan pihak berindia Ariplan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujuang ke jembatan tu ngujuar digagak lalu nak nanggol udah tumbuh engau hidup pak Pulau Triso. Kalau lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai meresah dengan ngenyit Baking Center Jalan Sipot 3 Kuching ketinggalan jadi ejen muka antaruh dari lesen pekiat main bol World Cup 2026 Artigat tadi. Malam pusat polis Brilliant Kuching KCP lesen naga cabuk bab penerang media madah ke Brilliant Arif Pansia hingga penerang galai suspek ditangkap ambas sebuah kedai kopi semak nurnya. Suspek dipelabak jadi ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu merampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod penyalah lama bak polis. Gesto dipansi dicek ke seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebih dimaksud ke perangkukai ACP Ellison mereka ke besi 26.97 kg dadah di perga 1.35 juta ringgit dirampas bak operation polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operasi itu diatur kena 3-4 hari bulan Julai dinyak berjalan matang batu kawah setutung ngau Tabuan Trikoniti. Sedikit tu mengenai cara drop and collect tahu ke muai ngomongami ianya siku jadi orang tengah ke diasuh ketua Raban Sida nganyur dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak di ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut hari suspek tu diperiksa positif dadah. Belak persiditan ia sebuah tusikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab ngerang agak perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agak projek upis ngau infrastruktur itu maksud ke penerang madaka anak company ke dimpu sidak ianya Hartanah Construction Kejalan Berhad udah terima surat dari JKA Sarawak ngaga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Buah kontrak mengagak projek itu ianya pelama 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak itu disadang oleh merek penguntung bak penatai visi ngau aset bersih ngagai Raban Ungkup Karawang Kepudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek itu tembu digagak. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hari kena agih belanja dari program Transformation Menop Sisir RTP Sita Kunsel Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tahu ianya RM35,000 yang dikena ngada kepalan dan lantang arti kebesai agi serta likun keguna mensia mayuh bandurnya. Adun Kota Santosa, Wifur Yap, Madak Pajit itu dekat beri penguntung agih mensia mayuh dia buat Taman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat gagal pagi Daraya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor gagal projek itu. Palan dong letak hati di digagal mana oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai berapin kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amir hingga diri sebilik lebuh maya sidak di ngelantang ke hati. Jadi tunakan kami mari kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kenal tengah hari sarito hari 5 10 hari bulan 7
tahun 2026. Lalu berita yang sudah diliang kita tadi ditusun Nur Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alhewas Masa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta Malaysia selamat tengah hari.

hari itu, 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971, kilang duit Bank Negara tiba palan Bang Batu 3 Sahalam sudah dipinjadi ke Menteri Perkara Wang Menua Malaysia Tun Tan Siew Sin. Bisa megak belak datai hanya Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke enjin gelang tu, Bank Negara udah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah ngena hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuh ti udah berenggah ngagak duit, gelang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penubuh gelang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling lalu ngurang ke megak ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Saat itu, dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami dari Arkib Negara Malaysia. Penerang kesil lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

Sesekalitu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di benua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu reban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megah ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ni nyagap tai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi jap. Kenyet kolaban jap.
1: Igak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nomor ek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Nama tu jelu gagal itu, ha?
0: Nih tu kau dek.
1: Artinya nih?
0: Terima mejam. Innovation terbaru hariaku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Ha? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu tadi gagal itu. Nemu dinya.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manu atau.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Ya, repeat udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Jelu table apa bel tetegagan itu. Bisa dibeli orang ila. Okay bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tekenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah pada aku. Yang pada mai ga dia boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak boleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal nak boleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik nyau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ke nemu-nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kamberi di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat dengan kekunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Balak di ke baruah kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ana sekali-kali mantah tika laban yang nang tebiang. Ana muji sarang burung kanji saja yang tuci kapas bagang. Ana ketawa ke sarang burung puna saja yang sarak semina rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

ngelak tengah hari hari tu, hari 5, hari ke 10 kita buat bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke Peningah, hari menua benak Malaysia, Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya dari Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyuh belalang dalam mam kita mendiang ke bagi National Ari Station kita empu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai Radio Jambi agar itu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berperindang, lalu pia pega alai do nguliah ke berita ba awak kita. Lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Dah bisik bala kita dari nyau benuang matah kelengan meh jam ya kereta belalak na lama laban hari 5 tu jam belalak maya tengah hari nyanang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari ba UPS company tahu dari ba UPS perintah. Jadi ya ke gawak dari punya tempo meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai ba diri aja bagi ya. Okey, jadi datang lagi adakah nanduk sekedar hari pesan perhati bisi di kiro mah Peningah ba awak kita selebih lagi ya ngaya ke baru aja di anjuang Peningah ngagai email ngopi mega WhatsApp akaun kami YFM itu udah tu lagi aku dekat ngeratai kia. Dan sebenarnya lagi terus main bala semua berperindang ba ngelak tengah hari YFM ke sekali itu berperindang kau sikut lagi anak Joni Aman ke sekali itu Jacqueline Joni Aman merina kita ngau lagu ya nada yang guna getan kaki au ngerti ya udah nyau.

0: yfmiban@gmail.com. Nama non? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peningat kita iba ngelak tengari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubato. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawau habali ya biar muka kabelayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga bali ya pasar kapiet ngapai mengkabelayan ke dia baku ciung ngau yak nalah di rintai kerito ti ngelala Thomas anak pengelulu Jimbun. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Jimbun. Thomas anak pengelulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Jimbun niang Thomas anak pengelulu Jimbun tu deka diintu bala mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenau ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya ke kanemu silagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai pengajar Doni Sigi Thomas tempu banumbur 0129505319 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Sigi Thomas ke tengah ritau nyari pesan malah kapaya yangnya tadi Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu adakah diintau bala mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawal dengan Profesor Batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Sigi Thomas Tupu bernumber 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau bernumber 0113318 5319 lalu kedua tu nanti ke pesan pemati ke dikirum Mary anak Antiat jadi ya pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau ba sungai Piat sebayu rupiah mega bala ba pelai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba sungai Rama geragam nap bejago kabar melayan di siokan dia sebatu kawah bulan sungai nyamuk ngopiah mega ya kenalah di rintai kerito tinggala Antiat anak ajoi jadi pesan madah ke Antiat anak ajoi Antiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang Antiat anak ajoi niang Antiat anak ajoi tu deka di senggai bala mayu malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jodatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Piat Kota Semerhan lalu kan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary ba nombor 0198065851 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak Antiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya Antiat anak ajoi Antiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang Antiat anak ajoi niang Antiat anak ajoi tu tadi deka di senggai bala mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba sungai Empit Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu tu lah ke pendam St. Peter Chapel Merdang kita akan nemu si lagi kawan Sarah Batu tak bertanya ke Mary tempu bernombor 0198065851 pesan kita ya ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba lipat sekarang terbaruang tembuang ngepim ga bala ke dia ba melugu skim berangan sereman sinjur kebelayan ke dia ba pasar kucing lubau betuang menalam limbang rasa merinduan bala ke dia ba punggu jinggau san semanju sepalau dua barumah Geligau do berumah empelam basi ulu basi ili bala kedia bab dalai iju miri kempalangnya suga ngau ia kenala di rintai ke ditau tinggal lihat anak singan tau ke binin yang mujah pesan tadi madah ke lihat anak singan, lihat anak singan tau ke binin yang mujah udah nadai kenari ya empat yang kemari sembilan hari bulan tujuh lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tau ke binin yang mujah tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari lima sepuluh hari bulan tujuh barumah kuyu dua beli nama dinis ansurai ulu engkeli sebdau ke di anyong pagila pagi hari enam sebelas hari bulan tujuh balaya ke ngelala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak truni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah ke ini ya. Lihat anak singan, lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tau ke nya tadi bini yang mujah tu deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 baru mah kuyu do bernama Dinis ansurai ulung klili sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggo anak Bali ngerhida sebiliak jadi pesan medah ke binia ianya tadi beda anak sawiang, beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kemelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah anggok sungai Meraduang jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngagai Patricia bernumber 014-20-58-298 dan baru pesan ke dikirum anggok anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 97 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai Meraduang okey jadi maya ngintu bala mayo ngamaya nganjuang ni atau nada bisi di padah kerita lalu kita akan musi lagi tahu bertanya ngege Patricia ba nombor 014-20-58-298 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum Jackson anak Maui jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payap nyakai beletik dan ngesan sengelau piang mengebala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili iju sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unya sekerang tembuang lipat atanyo sekerang tabut antulang jematan gau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal siah anak antau jadi pesan madah ke siah anak antau tau ke bini yang maui udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu ni yang siah anak antau ni yang siah anak antau tau deka di senggai balam mayuah kena malam pagila malam rinam 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tau ila 12 hari bulan 7 ke pendam sabu kabelayan ke dipesan jodata yang sahab nusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman nando baru isi pesan pemati ke di kirum Jackson anak Maui ke tengah itu pesan menah kindaya yangnya siah anak antau tau ke bini niang Maui udah nadai kemari 9 bulan 7 lalu niang siah anak antau deka di senggai balam mayuah malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebelau ke di anyong pagi hari minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke pendam sabu okey jadi kebelayan ke ngelala dipintal sampal data yang ngesah penusah rabatu lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelau tengah hari YFM ya pesan mati kenatai hari Richard anak Bugang jadi ya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bah memalui empat buah rumah balui sekarang bala ke dia bah plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen pematuah bala ke dia bah tekaluang jalai liduang sekarang pihak mengganuju situat anak seriat ke dia bali doang lipat empat buah rumah, bala kediau buah rumah ungin kejemut, tembuang dua buah rumah, tabut dua buah rumah, pia mega nuju tadian kediau buah murat sekarang, bala kediau buah bukuang plasua setugang kelili, merinduan nak lubang tu kelebagi bala ya kediau buah rumah tau, ngau bala kediau buah Dori banget ajalai liduang, awar banget ajalai liduang, gak bala kriaba sayat, kumpang, kucing, gak uyak nalah dia rintai ke ditu, ti ngelala bugang, tau ke bunggang anak singkau, tau ke apai cigu Richard, ya, jadi pesan tu tadi, madah ke bunggang, tau ke bunggang anak singkau, bunggang anak singkau, tau ke apai cigu Richard, udah nadai kemari, hari 4, 9, hari bulan 7, lalu yang bunggang tu tadi, yang bunggang anak singkau atau ke apa ya Cikgu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5, 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 6, 11 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Jalai Empelam Engkelili, si lagi kita tahu bertanya ngegai Cikgu Richard anak bunggang tempo Bandung Buar Kusuang 13818755 Kusuang. Nah, baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard anak bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau, bunggang anak singkau atau kapai Cikgu Richard udah nadai kemari hari 4, 9, hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau, niang bunggang anak singkau atau deka di senggai balam mayu malam itu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Sri Aman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6, 11 hari bulan 7 ke Pendam Jalai Empelan Engkelili. Sila lagi tahu bertanya ngegaya pengajar Richard tempoh bernombor 0381189555 kusuang. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahwa ngelah tengah hari kita ungkup ke Saritau.

0: sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau keren libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026, hari 5, 10 hari bulan 7 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11 hari bulan 7 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12 hari bulan 7 2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: Sampai juara, nanti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.

0: minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Betul, asari lima segi mana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Anda mesti begulai enggak at Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Betul.
1: Tak sesema. Kakak dari. Okay, jabut. Tua baru dah mai peningan-ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi. Iya, kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berhati ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tu ke?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada selama induk segini nak munya baru tai dia tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya ya buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin ne.
2: Betul.
1: Batu Sun ke-26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak cata sepa juara Tusun Tik ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata sepa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ningan Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 tau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Aku meri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit dagi tere. Okey, jadi ya bawa ke sekali tu nampak selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cota sepejuara ke 9 ya kesuah didengar kita promonya neh. Nyuka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Dihituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya
1: kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih. Agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kemudak bala penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet lah. 22 ikut ukai itu ikut. Gelaban ke bisik band kanya tadi.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalist.
2: Termasuk. Sida
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu nyanyi.
1: Apa lagu pana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson lagu, jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede lagu. Okey jabut. Atua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kereka di baik tua berkawal ngau SSJ renggat semifinal ke dekat datai. Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca ke tu ni?
1: Baca Anna.
2: Okey.
1: Anna baca Anna spell baca terus.
2: Lagu tu ibu minuan 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: dah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam cerita. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Ya.
1: Okey.
2: Lekang ngotion lagu tu deka nikel mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan disi. Nama yang puto kecampur nama pai ke ujuangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak carta kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Mm. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bukan nyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan. Bukan ni tadi. Intan kan berga. Nantinya saya pergi hari kita, hari Intan kita, saya kurangnya bergagi menyarut-nyarti tadi.
1: Oh, ya maduk benda ibu minat.
0: Aku Intan, aku dah kalah benda.
1: Aku mengikut ibu, aku tu saja umur 7 tahun, benda kalah benda Intan. Tangita Intan, kalah kau benda.
0: Tahu insya nama Intan, kalah kau benda.
1: Ya, ya, Intan pokok kalah benda.
0: Intan ibu. Hari jauh dah pedal apa saya dah.
1: Ya, betul.
0: Ata Intan mama nak kalau meda.
1: Ya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond? 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya, tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh, nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay, ya. Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan Gemala nemu.
1: Tekan Gemala sama ni Intan.
0: Tekan Gemala sama
1: Gemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan punya nah.
1: Betul.
0: Lepas tekan Gemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan
1: tuh,
0: Gemala?
1: Jaku ano tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Nyak tadi, ini jarang ke orang agak lagu tekan Gemala. Nanti
1: betul.
0: Penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan Gemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Dia kalau bertemu dengan penanyi tak?
1: Kalau.
0: Kalau.
1: Yang agak kaku, Eb.
0: Agak
1: Eb, main JPJ ya?
0: Apa ya? Dia lawa, dia bisa Eb sama JPJ.
1: Nah, lisien ketiga di
0: Bumina. Itu lisien nama ada.
1: Dapat lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah ko.
0: Ini buahlah tini dan nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ku depan. Oke, jadi siku penanyi ya ke seberapa tua kalau nyebut ya tu berbangsa kenyah nang bunyi kereta tadi nak jabut gawa bau pias tinjaga jalan lut. Nanti kita nak melisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Oke, lagu tau 3 minggu dalam cata nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Oke, nya lagu lumur 9. Oke, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Tak masuk jam?
1: Tuh.
0: 8 lagi mayu berita kerka di kunci tua.
1: Iya.
0: Lagi bekal ngoy SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalak jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalak jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun dua gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngotion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Ada ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo to. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca.
1: Oh, ala.
0: Nyuka babakanya metang ba mancato ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo tungano lelaki. Ia katiko mada asa ate lama laki to nangetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian ade. Nya ya tadi belaya ama sedua tang ade ko kaunya layak ke pludi sedua ya. Laban siko nyudah jadi kura bukai.
1: Au, kura benteng.
0: Ya salahnya. Au. Kok orang semunja.
1: Oh iya, kan banteng
0: kayaknya. Au. Nya meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ninga ke lagu bab nudo tika
1: 8.
2: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bab penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate jabot.
1: Ulia kata, gitu, jaku reputas, selka-selka. Ulia berminat. Nanti teruah makanya, ngai kanunya. Temu peti aku yuk.
0: Oh, pia, nyoba beliat di lah, nak.
1: Ya.
0: Jadinya tadi, Siti, hari lagu, ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
1: Betul.
0: Lagu baru lama, udah sidak tu ndak berbunyi. Baru, pansut baru, ngau lagu. Ke diberi nama single, sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyanyau tua. Penyayau tua. Nya lagu kebaru didengar kita bab penduduk tiga tujuh.
1: Empat minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
1: Ya.
0: Jadi lagu tu, sebakar penduduk dengan minggu yang kemarin, retinya sebakar dulu tujuh megak nak
1: pergi. Betul. Jadi, harap ke kita terus ngundi karindu keningan lagu tu. Ya, karindu dengan patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa,
1: Laut Nas Empire tu. Tahu undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak siko ari Raban Tumpu.
1: Oh.
0: Leslie.
1: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sidak ke kalang kau sis je sebenar tu mereka digagak penanyi Tumpu jabot.
1: Penanyi tu ni.
0: Aku ni ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
1: Engka mai ke kini?
0: Nama reh?
1: Engka mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band meh.
1: Oh.
0: Tanya ngan malam miat.
1: Aw.
0: Tang dia ketua band.
1: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
1: Betul.
0: Sebenar tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita bekaul engau catat sebab juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
1: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekat nguliah ke prais.
1: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
1: Oh, nyak nyamainnya peminat. Nyamai tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari kutu, tiap hari lima aja.
1: Betul. Tiap abak program cata siapa juara. Undi abak telepon tu. Udah pengujuan program tu lagi.
0: Ujuan program tu lagi.
1: Ya, 60% besainya.
0: Masa
1: Laban tu kena kue. Ini peminat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit
1: sebenarnya.
0: Kreditnya.
1: Kreditnya. Ya. Dah 60%-nya tadi. Udah uni ba Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya ari peminta peninga ba semua radio ba YAM ba tusun ba timpuat kata siapa juara. Hari ke dia tau sampai ke tengah hari empat.
0: Nyak tadi cara.
1: Panjai
0: banyak.
1: Ketamur hari luar.
0: Tengah-tengah bala ke dekat nguliah ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari lima aja.
1: Betul.
0: Maya telepon. Undi telepon aja.
1: Ya, nanti malam hari enam. Kita dengan anak telepon dekat kali kita.
0: Tahu gak kita telepon? Tang dia kenyawatnya. Nada jamin lah. Mesti ya tahu kau kai.
1: Ya,
0: kau kai. Okey, jadi yang agak bala kita ke dekat menang prize diungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
1: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
1: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul
1: jak
0: si prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okay, bala kita kena sempat bertelepon bojong program. Kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prize.
1: Betul.
0: Okey, jadi terus ngagai lumur enam. Udah lumur enam tuang bercerita mimit lagi bakal ngau ACSJ renggat semifinal.
1: Ya, kena mudah tubuh minut. Isi hati aku Diana Shini.
0: Tio.
1: Ya.
0: Isi hati dia ke isi hati Diana
1: Shini? Isi hati aku.
0: Bukai Diana Shini pun isi
1: hati. Aku ngempu ngagai Diana Shini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Shini kudah jadi juara sis dia tahunnya kemarin.
1: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
1: Kayaan tu. Ya, tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo?
1: Laban nyawa ya mana?
0: Oh, Katindo dalam cikgu Melayu. Mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
1: Di jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang-tayang.
1: Nyetayang bernayang.
0: Okeynya Siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ 38 tang ke sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemari
1: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga ti keenam
1: ya leka ngau leka lagu tu di gaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngegak. Ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus tinggal ke lagu penuh 26 nangkan kenyak. Terus tinggal ke lagu penuh 25.
1: Isi artiku Dayana.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas

0: Iwan, PB Gauden Aladin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngautiwan, Johannes Johnny Aman,
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngautiwan, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu,
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiwan, Andra Abah,
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: nyak tadi jabut. Oh, kau ya.
1: Lapan, udah terpanggai.
0: Dini yang terpanggai?
1: Bati.
0: Nasi yang terpanggai bati?
1: Nek kata nek muda nah. Terpanggai. Oh, makin ujung lah. Ya.
0: Nanti terpanggai bos berbola batang lah.
1: Okay. Nah.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, yeah, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama.
1: Ya, yeah, one day alay.
0: Lagu tu disadar ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Ya, penduduk yang sebaka ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur lima. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ini. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal betul. 4 buah lagu dah agak. 4 itik lagu agak pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja ajak orang tebah.
0: Bisi Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engkau program tu. Yang lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku adek kala aku
0: adek kala di
1: ayak aku lalu
0: ayak di skune
1: ayak di Peteang.
0: Oh ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak aku Seneram segi depan saya.
0: Oh segi depan saya pulai ke
1: pulaikan dulu
0: pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh tadi adek kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di nenggau orang uji deh.
1: Aku takut
0: takut
1: mansanya.
0: Takut mansa, takut mansanya.
1: Okay, takut bedau kalak mansanya.
0: Bedau kalak mansanya. Nanti dia bedau kalak, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Gusuang menua ke dikumas Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tu nanti keliak, nah tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansa jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansa jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Mimit.
0: Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga. Hari jalai besar.
1: Pemus, ngau kesan babi setiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kesan babi.
1: Itu ada gini, uli jual belah tanya.
0: Oh.
1: Ada uli.
0: Oh, keliak. Maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: nanti. Bamakian.
0: Bamakian. Nanti ada salah. Aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh bisi wata peran orang dia.
0: Bisi tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gagal lebih.
1: Ya. Nanti dekat nemu lagi ibu minut bertanya nggak gaya pengajar WB ke?
0: Napa tu tinggal suka bertanya apa WB?
1: WB nama batang kengah Selangau. Iya nemu.
0: Ukai ais tapangnya kak.
1: Ukai tapangnya nyonya nggak di kananya tapangnya tanya nggak gaya pengulu ngalai.
0: Oh
1: ngai nggak gaya teh rumah aman.
0: Oh tu rumah aman toh pengulu ngalai. Nyak Stapangnya saya ku pegai penggulung ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabot. Bisa siti jematan ke di ribansaknya. Ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisa kekala diperhati ke ku. Bakal kenama hai stapangnya dia. Okay?
1: Barang utai.
0: Hai mukanya pia.
1: Bata mukanya.
0: Bata muka. Oh nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengerami. Kereka diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ilak. Dewan tu nak jawab di kalendingan nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, kami utah kami sedaya tahu dia suka
0: ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJ kesitong ah.
0: Nggak jauh dari sekolah tong ah nyamnya kian mimik lo alu dewan banyak.
1: Betul.
0: Ah, lalu ke dia to.
1: Ya kedampi agi klinik lah.
0: Ah klinik lah sebarai ngau klinik nae.
1: Betul.
0: Ah jadi dia to tentu ya bala kita kan bisi nak nemu pihak dewan serbaguna Selangau nya dia to kebenar ya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu udah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita na dai gak kak pernah dia diau rumah panjai men.
0: Tau rumah panjai? Bu pihak. Kada rumah panjai kan terima.
1: Enggak ya, dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay kuku tak kedai ke pasar Selangau nya. Tahu kita medak ba Google lah. Bekawal enggak homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda enggak sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Betul.
0: Tahu magang lebih agak enggak kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibuk Jaya jauh haginya. Nak.
1: Sampai ya.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibuk Jaya.
1: Sibuk Jaya. Kita bisa Sibuk Jaya. Nanti pasar sibuknya pun jauh lagi.
0: Jauh-jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibuk Jaya. Mayuin.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai junior mana.
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: homestay. Nanti kita ngai bermalam bak hotel ngalai.
0: Bisa homestay.
1: Bisa homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kena limpa.
0: Nyana ngawaknya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi akan homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala kerka muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul. OIP
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku jabut.
1: Nama utai tak
0: terima. Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai pemakai.
1: Ya.
0: Bisi mie lebih.
1: Bisa ini lebih kan? Di, udah makai ke
0: dalam. Udah apa nak?
1: Kayak daya petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anaknya sikit lebih makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Enggak, maik.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tangan anak
1: lebih parit. Bisa ini jual dia.
0: Ada yang nggak asal lebih.
1: Asal lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau. Tajak pendantu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisi makan.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak penanyi. Okay semina penanyi ke bisi ngau berpakaian tu je buat.
1: Betul.
0: Bisi ngagai penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayak pemark pun bisi lah je kak.
0: Bisi ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Bekawal ngau berita Bandung baru sedang yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak ne. Okay, tu lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4. Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bacata.
0: 14 minggu dah bacata. Ataja pihak lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Lekah ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tek diberi nama Om
0: Penuduk tek keempat.
2: Empat.

0: Bisi lengah lagu ni tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke kau mengagak ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya. Yeah.
1: Pasti lagu ke dibaik ke lemayang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Jadi KM minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga nih.
0: Yeah.
1: Alabah minggunya kemarin lagu tu tangga keempat.
0: Mm-mm.
1: Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion saja?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemahnya bentin asal aku ya tu magang kengagak. Ngaga lekang otion lagu ba kini sadar ke di baik kelemayang band tu.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku nak menemu pada kala bertemu sudah tu. Tang pelabak ku orang ke sama.
0: Jangka mananya orang sama.
1: Orang ke sama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat ngah berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang ke sama megang-megang lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisi duite ke lagu ya, pemintuan.
1: Duite ke lagu.
0: Kati bekas lama ke betul
1: minyak. Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemarin kita bisi juara baru.
0: Oh.
1: Juara baru minggu jen kemarin ianya Nick Ravinci.
0: Oh.
1: Minggu jen kemarin.
0: Kali ke minggu tu lagi oleh bertan ni pemirsa.
1: Sekali ke Dunilang, laban Dunilang ke berdau didengar kita kelimpa hari Nick Ravinci.
0: Sekali, betul.
1: Sekali ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam, tua terus mai peninga, ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.
2: Juara.

0: Nya, muka kota tadi ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Uncle Duni lang to bedaul yang rampah. Uncle Nick Refensi.
1: Apa ya? Laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi Duni lang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya mri pengagak ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Taja pia lagu Duni lang penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya pepanggai bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak cata sepe juara. Minggunya kemarin umur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengah leka ngau tiun tu yang bom eh. Okay. Jadi lalu ke juaranya jabut.
0: Juara kami ngutuk gede. Pengerindu anak datai Pak Adan.
1: Ya kemai lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sikit rindu gak cuman dijebut.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nak.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penuh dua lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita bisik sikuk pemenang jabut.
0: Bisik ah.
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau aja pia Abadum beri nama amat ketika nguleh ke Praya Stau ke Hemper. Ke di sedia ke sponsor kita.
0: Ya, kena kara Agrofarm.
1: Ya, terima kasih ngagai kena kara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke Praya ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk jadi keluar ke kina kara na jabot.
0: Ya.
1: Laban di ke udu ngepam.
0: Bos. Pes panso habis
1: saya. Pes pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai ya.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang ada pam deh.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenak ni ngepam.
0: Andai kena ngelot perawat udah ngepamnya. Oh pede perawat kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Betul bayan sikis tadi bayan tu.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibu kai ibu minut baka ada chili sauce. Kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabak aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengka ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu.
0: Ya.
1: Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nyata de ni buah bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Nak di bawah kiri wah.
0: Nanti kiri wah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin. Kina kara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai. Di menua kita di itu. Mayuah di pedak kita. Giga aja kina kara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di nintiang minggu. Di sedia ke kina kara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu. Kita bukai ke dekat. Sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai kina kara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak. Harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansuat maka minggu
1: ya,
0: tu?
1: Nanti ia nak maksud ke diri, nada yang lain dur kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke cata tua mai peningan-ningan ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu?
1: Ya, lagu pansuat minggu tu, jabut.
0: Lagu ke pansuat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bugulengo kita baca tasa pejuara.
0: Bye-bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kedi bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu Nyemak ukai dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupok.
0: Mupok. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tahu dah duni kita. Tahu undi udah pengujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka di gagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar di, lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Tak kodemu. Cyril Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita ba cata sepa juara tusun ke 27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kan disik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan Milih Pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Dara atau saya kujabut?
1: Hah?
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada yang kusin minta ya, peminat.
0: Ila, tidak ada.
1: Nyubuh-nyubuh kaya peminat.
0: Subuh ada, bar dia ada yang mau lihat tu meda.
1: Memaipan Dara.
0: Okey, jadi ya arus telefon kita dibuka.
1: 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1-5 ni.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya. Ke sekali tu dekat terima prize ke di... beri minggu ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Okey, kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya. Ya.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oi.
3: Apa tu, Tok?
1: Apa tu, Om? Apa? Boleh apa hai, apa tu, Om?
3: Ila kita maji.
1: Okey.
0: Apa dom tu ngepam sos lama.
1: Grinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos.
3: Heeh.
0: Okey, apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Minggu tu apa tu?
3: Undi aku telefon nak ke Vinci.
0: Ni ke Vinci ya?
3: Heeh. Ah, mendoang ke Lerang.
0: Okey.
1: Okey.
3: Nombor 3 Moon Band.
0: Okey.
3: Nombor 4 di sini.
0: Di sini.
3: Nomor 5 Ika.
0: Okey, terima kasih Abadum.
3: Sama-sama, bye-bye.
1: Bye-bye Abadum. Sama Abadum.
0: Ya ke sekali tu kita terus ngagai lumur
1: pengundi kita ke nombor 2.
2: Halo.
4: Halo, Jambut.
1: Oi, siapa tu? Jambut.
0: Jambut. Siapa tu deh?
4: Ada sampen tu deh.
1: Kuat tu. Kuat tu sunti. Aku kaya minta jagoan. Hanya kuat dah mulai kuat.
4: Bila tak ya?
1: Akhir mah hanya.
4: Ya kan?
1: Jagoan udah meyah jual.
0: Ya okey nama.
4: Lagi lah di sini.
0: Sunti.
4: Lagi lah di sini bilai.
0: Nyemak ila jabut ke ngiga di sisi jalannya di nada gi berjual asuh ke rumah panjai kanya jauh belakangnya aja.
4: Ayo kena pandai itu ke jauh ne.
0: Oh, kanya jauh.
4: Ah. Amma nak mau amma kena ke amma kena ke de ne.
0: Ah.
4: Ya nemu ba rumah ke te ne.
1: Ada
0: kok
4: ada pun
1: semua.
4: Ya nada mau. Tanya
1: oke, sunti
4: nih
1: sunti.
4: Te, ayo ne.
0: Satu dua tukar, okey.
1: Tu ni lang nombor
4: satu dua tukar,
0: okey.
4: Tiga nol empat
1: tukar.
4: Tiga nol empat tukar dah.
0: Tiga nol empat tukar, okey.
1: Ikan nombor tiga kelamaan.
4: Lima sama.
0: Okey, terima kasih Sunti.
4: Terima kasih lah, mama muda tu sudah ada berdua di sini.
1: Sunti, oh.
0: Okey.
4: Mau. Okey. Okay. Terima kasih
1: yang terlalu. Sama-sama.
0: Okey. Terima kasih yang agak suntinya. Bala ke visi Ayan bahas keda namanya. Ninga kau UFM yang terlalu.
1: Ya.
0: Ya okey. Nama laban mayuh bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi ninga radio.
1: Betul.
0: Okey. Semina sunti aja mayuh bala sedar. Terima kasih yang bala kita. Tahu nguji ngundi. Okey. Pengundi ketiga ke sekali tu.
1: Halo.
5: Halo Bot.
0: Oi, siapa tau?
5: Kita tu Bot dari Tudan Miri.
0: Oh, Miri. Okey.
1: Tu bisi boleh peraya.
0: Ya, minggu depan.
1: Saya ke home tau anaknya. Kita.
5: Ya, betul kirim Bot. Menyu hadiah ku dia Bot. Kirim ku Bot.
1: Andi buang iom ah.
0: Asal ke Selangau ya?
1: Enggak guys, Selangau dia.
5: Okey. Oh, Mika.
0: Oi.
5: Kirim kenya. Mau tengok orang tiang tua tu.
0: Oh, jadi dengar dia lu kan jadi orang tiang ya.
5: Aku mau jungkuang dia deh.
0: Ya jungkuang punya Allah nyari banting.
6: Ila
5: de. Nah teman jalan ya. Jalan kami kita deh.
0: Nanti dia main orang jungkuang agak selangau deh sejete lah.
5: Aku jauh mai. Jadi di miring itu.
0: Ya dukanya jauh miring agak selangau ni ya.
6: Oke kita.
0: Oke kita ni bagi undi.
5: Oke, nomor satu Doni Lang.
0: Oke.
5: Okay. Nomor dua Nek Rifiji.
0: Oke.
5: Okay. Nomor tiga Kemayang Ben. Nomor empat Yana Tini. Okay, nomor lima Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, okay, terima kasih ya Peter.
5: Sama-sama.
6: Oke. Okay. Ya, madah. Ya, orang banteng jalai di pak ya di jalai di lah.
0: Iya, di jungkuang deh. Oke, menikah sekali toh.
6: Halo.
0: Oh, nama awak tak tahu. Kanya kesal lah pak kau.
6: Enggak kau.
0: Kesal memegang sedar tau. Ada enggak awak? Tahu namanya nguji baru? Ya. 082-258-6344.
6: Ya.
0: 082-258-6333. Duit tik lumur telefon ke tahu diuji kita.
6: Betul. Anang ngundi kesal.
0: Halo.
2: Halo. Halo, selamat ngaleh hari ngau selamat ujung minggu ngagai sedua debut.
0: Bina.
2: Nama berita dua dek lagi gerai pude kan mage bijakku. Sigi ada nya berita mesti tebu.
0: Gerai matu Rubi nanti nada gerai nada la berdio.
2: Ya, maksudnya aku jabut teh. Jabut nemu gedaran mo dai.
6: Kak pana.
2: Katina ya buat tu besar ikut tekong ada kena yang ya buat tu lagi.
6: Kak aku tu ketunggu.
0: Katina nyawat aja buat. Katina nyawat ya.
2: Unde ya tu. Nomor satu pengerindu nak datai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat umbas. Nomor lima isi ati ko terang kah?
0: Namanya nada berubah lah.
2: Hah?
0: Nada berubahnya kah?
2: Ya berubahnya darah. Nomor empat umbas sika. Ika. Nomor lima isi atiku, biasa nomor enam tadi.
0: Ika sige nomor. Oh, mama ya, okay.
2: Terima kasih, darah terang kah?
0: Dayana sini aja, Kak Suah Rikiak.
6: Terang. Ya, ngakai nomor
2: lima. Iya.
0: Okay, terang.
2: Terima kasih, Kak Suah Rikiak. Semua jemimu.
0: Bye. Okay, bye. Okay, Rubina. Nah. Okay, Kak sekali itu. Hello.
6: Hello. Kakai putut.
0: Saya dah tahu, putut memagang.
6: Adai petan.
0: Si dai, padahal dah no bayan sudah. Okay, 082-258-6334.
6: Halo.
0: Hello.
6: Halo.
0: Oi, terkenyit aku.
5: Abut.
6: Oi, nang abut kutai.
0: Apa tu?
5: Aki bien tu.
0: Aki bien.
6: Hari ini ni aki bien.
5: Hari Batarajang.
0: Batarajang.
5: Hari Batarajang.
6: Kapiat hari dia aki bien.
0: Pasang kapiat, kai?
5: Hari pasang kapiat.
0: Ya. Baru ya tu, baru ngungundi tu aki bien.
5: Selalu ngungundi tapi.
6: Nama orang bukai.
0: Nggak bidea lah lah baru bina. Rubina boleh lain nama.
5: Coba-coba, bisa aku boleh prayes.
0: Api ya, oke. Jadi bagi undi sekali tadi.
5: Nomor dua, dikit ke nomor satu.
0: Oke, Dunil. Atau urak kapit, mesti lah undi urak kapit.
6: Betul.
0: Oke.
5: Nomor tiga kekal.
0: Nomor dua tadi, Nick Ravinsi mana?
5: Tahu.
0: Oke, tiga.
5: Nomor tiga kekal.
0: Empat.
5: Nomor empat, nomor lima. Nomor lima, dikit nomor empat.
0: Yus Andrew, asal dia nomor empat.
5: Tahu.
0: Oke, terima kasih ya, Kevin.
5: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapit ya?
5: Mana hari-hari itu? Nada hujan.
6: Nada berjual lagi, Ben.
5: Nada berjual.

0: Okay, kita yang ingat pengundi ke enam ke sekali tau.
1: Lapan tu dah berumah kayak pabun. Alau, medau.
0: Medau, berapa. Okay, ni bagi bagi ke dekat Anya. Kita yang ngambil undi ke sekali tau. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oi, dek kalau cakap, dek kalau nak kayak pabun tu angkat.
0: Nanti dengar.
2: Oh, bar handphone. Bikin masalah handphone.
0: Oh, handphone dia bikin masalah.
1: Paluang kai bejet kian.
2: Angka
0: oh, terus undi mah. Kada tinggal lagi.
2: Oh, lima satu. Lima satu, beri lima dua.
0: Okey.
2: Lima dua, beri lima satu. Jangan dirang. Udah lima tiba, radikal. Lima empat, lagi tekan. Okey. Udah yang dulu keluar, tukar udah baru masuk kali.
0: Oh, tukar ke baru masuk nombor 5 nih.
1: Pilih mek.
2: Ah, ya, ya. Okay. Thank you.
0: Okay, terima kasih ya. Okay, jangan mek cakap nantunya teleponnya sekali tok
1: ya. Okay, pengundi
0: ke sekali tok.
1: Halo. Halo.
3: Halo.
0: Oi.
3: Selamat malam.
1: Rahim.
0: Rahim.
1: Rahim tu berbarang hutai.
3: Berapa dah?
0: Rahim dari Sriaman eh.
1: Selamat lemai.
3: Pedih ho.
1: Ah?
0: Sini ngalah.
3: Pedih ho tu.
1: Nama pedih? Agak pedih.
0: Nama benda ada Rahim?
3: Pedih gigi? Pedih go.
1: Ah?
0: Pedih nama?
3: Pugong.
1: Oh, po. Bak kita ya.
0: Pedih tubuh.
1: Pedih punggung.
0: Pedih punggung. Pedih punggung. Pedih tubuh. Mek pedih gigi.
1: Okay, makanya ubat Rahim mau.
3: Sama ngobat dom deh.
1: Oke, sama ngobat
0: dom. Sama ngobat dom deh.
3: Oke,
0: terima kasih Rahim. Oke.
1: Sudah Rahim, pedih punggung.
0: Apa dia punggung?
1: Ya,
0: kan nama. Kalau benar namanya nyangkul,
1: nyangkul.
0: Mai kemarin. Okay, kita lagi ngambil undi.
1: Bapak ikut ke?
0: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi ke?
1: Okay, nyak ya, mayu nyak. Halo? Halo?
3: Halo?
0: Oi, oi, siapa tak?
3: Halo?
0: Halo, siapa tak?
1: Halo?
0: Halo, siapa tak?
2: Halo,
1: ya, ya,
2: Tony
1: ya.
2: Dari muka.
0: Tony.
2: Tony dari muka.
0: Tony
1: dari muka. Dia punggung
2: Tony. Oh, kau dah berubah semua tidaknya.
0: Dah berubah. Okay.
2: Satu warga nombor lima, dah berubah.
0: Ya,
1: okay. Punggung.
0: Terima kasih Tony.
2: Okay. Panas kami muka.
0: Oh, panas. Okay, terima kasih.
2: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, berkunci gaya hari. Ngapa kau nikah sekali tu? Hello.
4: Halo.
1: Ui, siapa itu?
4: Selamat ngali hari ya, Bud.
1: Ini darah bajak. Dek, pedih punggung.
4: Aku nak dari sehat, ko.
0: Siapa itu? Ini darah bajak, toh?
4: Oh, ya, betul, no.
0: Hari ini?
4: Aki hari kuciang, ku, Mang.
1: Kuciang.
0: Oh, hari kuciang.
1: Mang, kurang.
0: Okay, ini darah bajak. Ini bagi undi sekali, toh?
4: Undi ke nombor satu, Doni Lang.
0: Doni Lang.
4: Nombor dua, Nick A. Francis.
0: Nick Rafi.
4: Nombor tiga, Kelemayang Ben.
0: Okay.
4: Nombor empat, Eka Saipul. Nombor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Okay.
1: Okay, ini terima kasih.
4: Terima kasih, Mang.
0: Sama.
1: Ya, nanti mang orang nyebut engkau buat.
0: Buat. Jadi merti buat itu. Buat kurang.
1: Sama saya cukup kurang.
0: Pernah renyo kan jadi tekan nama telepon tegalnya. Oke. Lagi terus.
1: Rahim tu apa maya penumbuh ibu minat.
0: Akhirnya pengundi kita ke sekali tau.
1: Gak yang kurang.
0: Nyebut.
1: Oh.
0: Hello.
1: Hello.
2: Halo.
0: Siapa tau?
2: Denis tau.
0: Denis. Hari miri nih.
1: Dia ada yang pedih punggung.
0: Coba berita kita di miri Denis. Mana gaya hari kita dia?
2: Mam.
0: Mam. Oke, ini bagi undi ke sekali tau.
2: Satu, dua berkali ya.
0: Oke.
2: Tiga, empat kekal.
0: Tiga, empat sama. Oke.
2: Ah, lima, Launas Empire.
0: Launas Empire. Okay, peminat Launas Empire. Dennis tu perlu aku. Okay, terima kasih, Dennis.
2: Sama.
1: Bisa lagi ngambil sikto lagi.
0: Okay, sikto lagi.
1: Nanya kereta sih, tak pedih
0: punggung. Okay, nyah, kapan?
1: Halo.
0: Namanya bukan nyara. Enggak nyara, enggak sempatnya. Tadi namanya.

0: anda sempat ke namanya anda sempat ke disawat teleponnya.
1: Betul, nyung kurak telepon.
0: Kita ingat siku dah gena. Sempat dah siku dah gena. Udahnya tua terus meri recap. Okey, sekali itu.
1: Ya.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Halo tu.
1: Oi.
0: Siapa tau?
1: Sama mai, siapa tau?
2: Aki Albert tu.
1: Aki Albert. Hari ini dia Aki Albert.
2: Hari Samarinda.
0: Samarinda.
1: Samarinda. Dia punggung Aki. Okay. Very good.
0: Ini bagi.
2: Rebinal udah kondi, Dre.
1: Udah.
2: Ah, udah aku bisa ke Rebinal.
1: Apa?
0: Lain pengawal tau. Oke, sama Rubina na. Oke, oke. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih
2: ya. Sama-sama guys.
1: Ya,
0: sama-sama. Oke, tadi pelabaku nyana ka tua boleh ngambil undi na jabot.
1: Di
0: 11 ikut ko dah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu atuk naka catat siapa juara tusun ke-27 ah.
1: Ya. Nah, harap kau boleh sama nyaga pengerai.
0: Nyaga pengerai. Di nuka memunyi ini di sangau ka. Nah, madah nyaga pengerai belama.
1: Rahim. Rahim tadi dia pun.
0: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Okey. Jadi ya sebedau namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih yang bala aku dah dengar ke program catat siapa juara. Bertemu baru tusun ke-28. Kita dengar ke recap catat siapa juara tusun ke-27 tahun 2026. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu. Kita dah buat kebedau lagu bak Carta Sapa Juara. Nanti bedau buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire pek.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
4: Mata ngai tinu.

27 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Fun fact tahu ke info ya kena lihat kati berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenang ke pasal tim main bol. Ukai mega pasal pemain bol yang pu. Tang mai kita berkenang ke bol. Ya ke disipak batas padangnya. Disipak kulo, disipak kile. Jadi bol ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026. Ianya Adidas Trailda Pro. Bol rasmi FIFA World Cup 2026. Bul tu ukai sebarang bul kita berarti ke bul yang tadi ya segi segala amia maka bul kita kena nama tu bisik curak merah biru ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya ke jadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Trayoda Pro tu ia bisik ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke berdua Amerika daun maple Canada ngau apa yang burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ia semina sigi bul tang bul tu ia bisik sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu meri pengelebih ngagai bala referee ngagak siti-siti pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi uliah ditemu magang kena teknologi AI tau ke sensor ya ke bisik dilekat ke bak bulnya. Okey, kan makin bergulang kita bawa rentak ngalih hari-hari lima tu tiga hari enam lemai tu lagi banyak lagu dah ditusun kena merindang kita anak minah kini-kini terus mulai kami bawa YFM 101.3 FM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga WAIFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, baka bak supermarket dengan mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngai pan tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jai, sida ulay nga gautay kanda mana nga gakitay. Si Tay Age, anang ka password kamu tamat baka gumuting ki ari pengada tau ka 1 2 3 4 5 6. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Osi Matthew nga YFM.
1: Selamat berjalan ke pengawak ngegay semua kita. Selamat ngalih hari kita ke baru mendian ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari 5 tu nuju kita ke sari tu nyangkanya hari ke perudi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ila kat kemisi bisik berjalan, bisik bindah kini. Tahu ke ngambil kemisi nang seminar dekat belelak. Udah datai bertengan tahun 2026 tu tang apin bisik dur me time. Kena kurang tahu ke dur kitanya tadi ngetu lelak meh. Meri awak ngagai dirimpu kita ke dekat rawun kini. Anang bendar bejal diri gawak belama. Bisi maya ga kita itu tadi. Ngetu. Lalu merindang hati dirimpu. Nda ibuah jauh pan. Nda ibuah terbai depan biluan. Ngagai menua tasik. Ngagai menua ribai. Rawun bak sebelah menua kita itu ajak pan udah cukup ya. Menggal dulu jam kita gawaknya. Ngawak bukai. Limpang dulu ngerjau taiga. Dikerinduk ke kita. Tik kita rindu gintik. Gagak plan nurun ke tasik ke sungai ngau balakaban fishing trip kita. Tik kita rindu main bual lemai tu lagi tersau mengang balakaban baik main bual. Tik kita rindu ke rompok menua baik balakaban minggu baru nyen ilak. Hiking gini ngambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat berundi yang ke pasal gawak. Okey, pengawak kita segi nak kalan mu habis gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu pengerai mental kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda berina kita dah lepas tu lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Menalan Band terus mending ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: kita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Sebawah Agrofest 2026 berengkah sari tu megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu berpalan nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promonya tadi. Pengawal berjual Legro Sarawak Ku Sayang ke dia atur PPK dengan Fama, bisi pengawal mandang ke barang, paket ngintik undang, paket nyurak, nyabut tiket menasir, Voice of Sebawah, paket berlagu, Battle of the Band pun bisi megak, bisi penanyi datang merindang Sebawah Agrofest Fun Run pekit kasam ikan tapah. Wow, ngau banyak macam lagi aktiviti ya kebuka ya nyeruma Sebawah Agrofest 2026. Anang nak datai kia kelimpah rinya begak mayo tempak buat Sebawah Kitchen tau sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak sebawah ni. Orang sebawah jam ni nemu. Tak ke kita ke kalak ke sebawah. Okey, udah lepas dah lagi beringat lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngalih hari. Terus blank of kami bak YFM.

0: Subuh-subuh Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinam hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya.
0: Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tau. Udah tiba habis wajarannya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai.

0: Asia Joget. Pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Eh.

Yang dia nominah kini-kini terus bergulang kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ari Wan, Joget Siapa Dia. Segulai sejalai Bak Raja Joget 36.

0: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, live Basukan Plus Ngau TV OK. Kita mega tahu download RTM Click. Ngena appsnya kita boleh medak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France Ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yetik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yetik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu ngau Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tau depeda kita. Ia kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tau ke nitiah ke berita update berkawal ngau World Cup 2026. Lagi bisa nak tim favorite kita, tim kedikrindu ke kita, buat World Cup ke sekali tu, nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final, ya ti ketiga mega, Norway bersatu dengan England, ngau Argentina ngau Switzerland, hari Minggu tu elak dini hari ya, pukul 5 ngau pukul 9 pagi. Okey, hanya dak ki match ya ke tinggal tinggi tik dak ki. Ya, tentu ya keketap asayati ni bagi tim ya ke dia mok kita mai pulai mangko dunia tau ke World Cup 2026 tu Argentina, England. Okey, sama-sama mai kita ganti pemutus ya, tinggal seminggu tu dak ki meh kira lebih pihak nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ia ke mai pulai World Cup 2026 tu. Ia terus pulai Raja Joget 36. Lemai tu peningan berinang kita ngau lagu-lagu kita ke Bedon Teribah. Hari dia tu hangat. Okey. Jadi bisi Nur ngetu ke linapnya dulu untuk kita berasa silau gini. Ya, kadang-kadang bisi kita teribah tu. Dan tu boleh terus ke perjalanan je. Ketegal hari ke kelalu hangat. Oh. Ngetu dulu. Mereka air nyur kini sebelah nisi jalannya. Udah berasa segar baru. Udah kita ini tadi regas fresh baru nampung baru pejalai kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Khalifah Joget Sopan Santun. Dah lepas tu lagi bengak Gina Regina ngau Kenny Hughes merindang kita Raja Jog-

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Megau Facebook kami YFM Iba.

Nanti kita berjalan ke pengawal di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenyang bisik ngabas utai ke di tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapak. Kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar dur yang tadi penusah babas angus lalupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari Papua Nginzap ke degetik ke hari kerita okay? Jadi nunjuk kita ya ke Nginzapnya Papua Nginzapnya anang gue ngetik ke sebaran dur padam ke dulu ya ke mana-mana giga tuang uras tau kendur ya ke patut meh no kita muai ya tinadain dur ya padam ke dulu baik pulai buai betung ras dirimpu nya cara pemadu likun ya bukan nama kena nyeliah ke penusah hangus hari ya kenyadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air ya ke mayuah nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ngepansut hari rumahnya bisik aw anang asuhai berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naim kan kita bisik anak miat anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari kehangat berkata aw penusah taunya di sebarang maya nak disadang kita bukan ngaji rangkang macuak mata tang anang dah berjaga meh kena kita lihat ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu. Nihak ke lagu tu, lagu joget hari Nelson Nehru, Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisi lagu hari Nila Lisa, Rosia Chick, Ngau Boy Max, joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami buat YFM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
8: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

Sayang Sibu 2026 benuang diatur sehari tu hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temuk diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur batangan menua Sarawak Megah ianya di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu jadi bekas lama program Sarawakku Sayang muka mayuh macam kaunter serta mengat booth ngangai mensiam mayu itu yang kaum kaunter ya kebekawal ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pian mengat pemansang model mensia sosial pengelantang ngau mayu lagi kebukai servis dari agensi ngau mengau pias perintah muat kemalam mengat bisi diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang bapak program Sarawakku Sayang. Lalu pengeram itu disadang dekat dia penyanyi Premier Sarawak Megah. Pagilah ianya hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Penerang, ia ke Silia. Udah lepas tu lagi, kita bergulai dengan Margarita Remang. Hari dataran Tun Tuanku Bujang, Sibu. Berkawal dengan program Sarawakku Sayang. Terus bergulai dengan kami, Bak Rentak Ngalih Ari. Ngai kita, ia ke baru tune in ngai kami. Kita megah oleh mendengar kami, Bak RTM Klik. Download aja RTM Klik ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus peniang ke kami ba dini-dini dur kita segulai sejalai bawa rentang ngalih hari ba YFM.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Iban.
2: Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawak Ku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margareta Remang hari dataran tuntuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Diamar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu kau aku Margareta Remang. Mai kita report tentang program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Sibu. Dan sebenarnya peningat dulu berkongsi ke gaya hari kami di Sibu ke cukup nyangkum pengawak kita buat dataran Tuntung Kubujang. Kalai hari cukup mana panas, tajak panas sana irau kita ke kat datai laban Sarawak Pavilion and Services dan ia celap dalamnya bisa ikon ke kita lalu berluar sepiak atau panggau atau ke pentas utama mayu wakipah di tau berangi anajar saya tu ni tu lalu ngena tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nembia ia ke buliah pelajar boleh terima bantu pelajar nadai berbayar lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS sebagai penerima dia mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia yang diatur nyawa ke prais e-peraduan ngagai sidak ke boleh laban prais e-peraduan kita itu peninga mayu bisik 99 itai lalu nanti hari sehari itu ngau pagi lah ianya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke maksud kenapa orang ke bolehnya laban ia bisik skrin besar dia ada lalu pukul yang utanya dia lalu pansut menama orang ke bidia. Lalu hari kepenudi atau ke hari majlis penangguhan dia 11 itik motosikal nganti orang ke cukup betul ya. Lalu 11 itik motosikalnya peningan naya sudah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawak Ku Sayang berdepan engkau pestu dia tau kita datai kita anemu kita ngagai bala kita di luar din lagi sempat tau ngagai ulian do datai lapan malam tu maka kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam kalai

0: dari Malaysian FM, ianya DJ Sonic, yang mereka sikut DJ Hari Menua Sibu, ianya DJ Dan Ting. Nyak ngenang pengawak malam tu, kita mic persembahan budaya. Bisik kena bermukun megok-megok tanda ke bukai dipandang ke malam tu. Jadi yang kena pengawal malam tu, lalu pergi lah kita nampung baru berkulai dengan kami di program Sarawakku Sayang di Sibu, ngujung ke report aku nak ke lemai tu. Ngarap ke kita boleh bertemu pergi lah tau ke sari tu laban kami sebuat muka bisik ba studio mini RTM berdepan gau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Jadi kita dekat pada bisik bendera RTM dia ngepai-ngepai. Kita tahu tamo ke ngigak kami sebuat meh hentik ke ngigak ne. Nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Ari Dataran tuntunku Bujang Sibu. Berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang Kediatur. Saritori ku terubah nyentuk ngagai hari Minggu untuk ilau. Jadi datai memang berbelah mayu ngagai Sarawakku Sayang bak dataran tuntunku Bujang Sibu menyekut mar tadi. Nari salah di kita dekat lawak sidak ya. Ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services. Jadi bisa bendera ngepengepai dia. Ti bendera ngepai, kepai kita baru ga. Okey. Nanti kita akan bertemu dengan personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukan mengada di Sibu, kita tahu datai dengan guys Sarawakku Sayang untuk hari Minggu tu ialah. Oh, lalu muat ke malam menyikuk yang nang bisik penanyi ke merindang buat pentas rakyat kau ke pangau pemerindang SKS Sibu 2026. Terus berkulai dengan kami peningat bawa rentak ngalih hari buat YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai ke meh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depeninga bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tangi ya uleh belagore.
3: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku menurut itu.
3: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

0: Akrobata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Bak Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 8 itik tim hari 48 itik tim. Ia ke sudah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi France sudah lepas. Sudah boleh nyintas put. Pengudah sidang ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi itu tadi peningah. Lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari itu lagi City lagi game ianya Spain gam satu ngau Belgium. Begini ko gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain tau ke Belgium ia ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu ujung minggu tu mega England dekat satu ngau Norway tu pelabak ku City hari game nya ke cukup dikerinduk ke peminat main bol ujung minggu tu ialah kelebih lagi ketegal popularity Erling Haaland nyam ya ke dia tu pemain bol hari Norway tu ya ke menung trending bak semua media rama hari nemiat-miat nyentuk ke orang kebesar itu ai semua ngelala magang siapa Erling Haaland. Lalu bak renggat quarter final tu megak kat diatur bak Kansas City ianya Argentina dekat satu dengan Switzerland. Anak tinggal berarti ke semua match tu bak Sukan Plus ngau pihak megak bak channel TV. Okey. Udah lepas tu lagi peningah kita bisa lagu hari Phoebe Chloe ngau Jacob Resa. Tang sebenarnya tu Fredo minat sekali.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culiak tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tip bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Tuan ngerpau nutup namit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisa minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup ia pengangat au bisa amat panasnya. Tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita agak hari itu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi nanti ya udah hangat-hangat amat. Okey, tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak miatnya nanti oleh hanang meh ngirit bala sedaya kasih bala anak miat kita ya kaya nemutai. Okey, jadi ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu agak kita ia kendang ganti main bola. Dini hari itu lagi kita visit match barengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium. Lalu dini hari-hari Minggu mega tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenuh di barengat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland. Ni bagi tim tu ia kedekat jadi juara ke tahun tu. Okey, ini ngatu mega kunjung ke rentang hari kita hari 5 tu peninggal dah lepas tu lagi sada lemai 6-9 malam. Selamat hujung minggu guys semua bela kita selamat belalak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: penganta kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok bekas anggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai ke. Engkan wal ni ke basana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Nama Maagi. Dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiwen, PB Gauden Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Leka Gautiwen, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Gautiwen, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Gautiwen, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Peraja Mata, lagu Ketua Bahari Joshua George, kena kita mungkal awak sedar lemai kita lemai untuk peninggal lemai 10 hari bulan 7 2026 kena kari lima sari tau ne? Nak berasal hari kita tau berjam celak udah datai hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tau. Tata Japi harap ke kita sampai bersampi, ngarap ke semua pengawak di kerja kita, nak ngira anak kita ke sekolah, tau ke kita ke bergigak ke jerki, semampai mujur ya. Lalu ni tiah ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan Kai Ken Michael, kudap gelas jalan kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita bulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke seluruh milah YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau. Sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak. Engkanya kawak shift kini. Tak ke benung dirantu calai jam kerja tu mulai kiri hari indur kawak. Tak ke benung ngelantang kati. Benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak kedi kerja kita belak mujur megang. Lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemah itu. Tak japan angat tang hari kita yang tadi mengkang mana nyentuk kelemai tu ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari kita berhati ke berita ke hari Remit Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari itu ke nyari pukul 4 lemai itu tadi kalau muak ke lemai itu ribut kode dia dangnya di Sekedandur di Kapit Bintu Lumiri Piamgat di Limbang Piamgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Piamgat di Mukah lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak kalau hujan dia dangnya di Sekedandur di Kapit Miri Piamgat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamgat di Bintulu lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius jadi itu bersih cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamgat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori ketubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Beketuk di Balat Bergumbang tau benar berit penanggul ngagai sidak tinggal nak bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Okey terima kasih yang Gemet Malaysia aku dah kongsi yang kita meninggal berita gayari ke diungkup ke sehari itu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah ngagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Mudah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hilawai Sri Aman.

Hello Wai Sri Ahmad. Nama berita jam diato kita nyukan data batangan bulan 7/2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita pak bulan 7/2026 lantang magang di jalankan. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Wai Sri Ahmad ke sekali itu ke alai berita di ketubah. Sebengkak berita yang ke udah nyadi dibagi menua betul, kalau yang paling lama mujur diatur program.

0: info tungrai ngelai yang ke pengawak bepersa ngelai nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelai ngau betul kena nyaga pengrai mulut ngau ngelai pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensia mayuah tebisik datai lalu komiti pengatur andal benarati hari program tiban satu tahu merangsang community ngamai terus berat ke pengrai dalam penghidup sari-sari nyadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin ngagai berita di kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Apin lama mujur nguluk randau ke Dikumai Takniman. Projek Rumah Rehat Betuang. Udah mujur diatur bak bilik awam. Upis pelilih mit sepawah pegai bagi menua Betuang. Jadi projek yang ke dikeradau ke ianya projek ngagak rumah rehat Betuang. Ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit. Lalu diatur udah datai bak tikas 65% udah digagak. Diadang tembok bertahun baru tu ilah bulan 1, 2027. Pihak Megah Kewaduan N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas projek tu diperjalai kengau lancar nitiah ke perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak berpengawak ngada ke perengkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kage projek tu udah megah di kerandau lalu benong diperjalai ke kena ngasil ke perengkat guna terlebih praktikal serta mana kuya megah projek tu ilah dekat nambah kaki perengkat guna terbisik bak bagi menua tu lalu ia ilah uliah alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program program mesai menua di suah datur bak bagi menua Betuang ia megah penembok ia ilah balan tu dekat nyadi aset penting bak menua Betuang dalam pengawak nyendia kenur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to kelimpah ngemansang agi menua to dudi arila bagi manua Betuang. Nitiah ke penerang di to projek to berangkah digaga hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baru perintah Negeri Sarawak. Projek to yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Pihak megah sebuah dewan yang kemuat 500 ikut kurang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga. Top kawan dan pengawal kerikumai final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Sudah diatur sampai lama di penyadi kemegah sapit premium Loketa Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas simbolik pemujur nyambung struktur nyematan tu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu pemansang projek berfasad penudi sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jambatan tu ialah megak dekatnya di jambatan kabel pemaduk tinggi bak menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar ke agak perjalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Suriaman enggau Betuang serta enggau Alai di Besemah. Jadi sama datang ulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak Pihak Mengakaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor Pihak Mengak yang bersaha Datu Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak Pihak Mengak pemesai-pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu Pihak Mengak tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di bisik ngau program tu kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Kita yang goyang agak berita keempat, Badewan Suara Seri Aman Pai Lama, mujur diatur megak program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke Surat Hak Milik Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup Bagi Menua Seriaman. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datu Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan Sapit Premier Menua Kota Sarawak Timbangkat Menteri Pekerja Asal serta Pemansang Negeri Dua Timbangkat Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Dingga menerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikor orang. Nyalai ko yang berhormat Datu Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 hari bulan 5 2026 tu tadi Upis Tanah Ngau Survey Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megah perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Ia megah mesia mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenyak Kukaban Konsen Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih aman dengan perintah Menua Sarawak via menggau upis tanah menggau survei Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul. Tuk kera tidak nguntung ke mensia manyuah kelimpah maik mansang sosial ekonomi serta pengalikuan komuniti. Berita kelima tenyadi berita ke penudi dipkunsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur baru rumah ngindang rantau Kemayu Manis Sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 to nyentuh ke sari pegila hari 6 lalu nitih ke penderang dito diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pokok Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Dirombak program to mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang kebarang hari upis-upis perintah ia kebisik di kangau kedatai agak program to pihak megap kebisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat hari agensi-agensi TBC masuk bak program to nangkan kenya dekat diatur taklimat hari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap hari upis menteri orang Indo nembiak mit gawa pengelantang reban bangsa KPWK diatur megap nyerumbak program to ianya Mini Solidarity Town Hall lalu nyerumbak aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Gau PDRM dekat diatur pihak muka pengawak nerang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang tinggal di bak komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka upis Pelidah Menua membantu pihak muka upis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak megah mayu macam aktiviti muka hiting rindu kati diadang di Pialaika jerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026
1: Di menung diatur 10 hari bulan serito nyentuh ke penggila 11/7/2026 hari 5 enggak hari 6 baru mangindang rantau ke Beo Manis engkari lubuan antu. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke bawah Helowai Suryaman ke sekali itu. Jadi aku Ibin berterima kasih agar semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu.
2: Okay, terima kasih Anggai, Anuan, Steven, Tapasilai, Pak Helowai Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke besi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pihak mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terbatuk datari Jackson anak Maui nuju kapan belayan ia ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik, Ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya, Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piam Gak Kapan Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah anak antau, siah anak antau tak ke bini Niang Maui udan adai, kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang siah anak antau tak ke bini Niang Maui tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 11 dari bulan 7 2026. Baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu bak pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah kesiahan antau tak ke bini Niang Maui udan adai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 11 dari bulan 7 2026. Bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Anggo anak Bali. Pesan untuk nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak. Kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda anak Sawing. Di sebarang alai diau kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Beda anak Sawing. Beda anak Sawing udah nadai. Ianya kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Beda anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit tak tanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi merah ke Beda anak Sawing udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Beda anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu beri taksi lagi atau bertanya dengan kai menantu ya Patricia buat umur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni anak Cilan atau ke Gidit. Pesan tu nuju kapan anak belayan. Biar mengat rumah panjai ke Semakai. Ianya buat Ulu Krian. Awas, Nangga Batang, Nangga Gerenjang, Nangga Maras, Nangga Teliak, Nangga Puak, Kumpai, Engkalak, Rumah Rosita nak lugat, Wong Besi, ianya sidak Sabai sebilik. Kawan belayan di Praja, Kabung, Sulan, ianya di Empayang Atas, di Empayang Baru Singa, Inaibin di Peligung, rumah Unci Sungai Berangan, ianya Manggi tak kapai Dewi Pak Ulu Risau Awik. Biar enggak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang agai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, Laban Jabar Anak Gundi, Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum Udan Adai, kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Sidum Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya Malam Hari 6 tu 11 dari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum dan ada kena 9 hari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 11 hari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia anak Jonathan Jua Ari Bintulu. Kali pesan ngetas Lulia tu nuju kaban belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu. Ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Top Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Pesan tu nuju kapan belayan dia kedia di rumah adau bunut Kenawit, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan bau, kapan belayan di selaut julau, rumah rengayan ruyak julau, rumah jana batu matup julau, kapan belayan di sayung entabai julau, rumah Bali yang rasan, kapan belayan bak mawang Kenawit, rumah tra nanga langguk entabai julau, di rumah tadung sekuau, biar megak kapan belayan kebukai, kenal harintai ke nama dito, pesan tu madah ke talin anak ke, talian anak ke udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026 lalu niang talian anak ke tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11 dari bulan 7 lemai hari 6 tu berumah bian kerangan rian julau serta dikubur kena pagi hari minggu 12 dari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mendah ke talin anak ke Udan Adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11/7/2026 lemai hari 6 bak rumah bian kerangan rian julau serta dikubur kena pagi hari minggu 12/7/2026. Berita kesili lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke ate ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 111 519-8203. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan kata sulit dari Josh anak muari tau ke apa yang nyantau pesan tu nuju kawan belayan dia ke dia bat sepemanjai Jalai Ari Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri sepemanjai Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakung, Bauh, Pian Megat, Kapan Belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suainiah, Belaga, Ngau, Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Maritu. Pesan tu, ngasuk terdata yang agai rumah alih Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintulu Miri, Ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu, Niang Diana nak jaga, tak keindai jantau, ianya kena 18 hari bulan 7 2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tau ke indai nyantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar belain kepesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datari Sunu Anak Rabung tak kapai jalin nuju kabar belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban Skim Tutung Nengah Jela Skim Hukum Panggang Lubuk Antu Pakir A dan Naun Sebang Serembai, Nangga Setapang, Nangga Guguk, Nangga Menggiling, Nangga Mengkak, Nangga Ukur Mulu, Nangga Sepayak, Nangga Setamang, Rantau Kemaya Manis, Pian Megak Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai Kena Maritu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai yang terbalu, Niang Nawi nak sunuk, tau ke dikangau Renjalin. Ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6, pukul 10.30 pagi, bak rumah Simun Nangga Tutung Ulu Engkari. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngomong yang terbalu niang Nawi nak sunuk tak ke jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun Nanga Tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan pemati datari Madeline Anak Lungo tak ke indai mena Ari Rumah Murih Sungai Sucuong Balut Julau, Mesan, Kaban Belayan, ia ke Diabat Rumah Lasit, Rumah Bennett, Rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, Rumah Langi, Rumah Asun, Rumah Francis di Sungai Balut Julau, Rumah Jamit, Rumah Intiang Nangal Lasit Julau, Rumah Manila, Lubuk Ranggil, Rumah Sali Nangal Mayung Merurun, Rumah Mawar, Rumah Ingkul, Madur Bentangur, Rumah Mambang Lingah, Rumah Panjing Nangap Danum, Rumah Mawar Sekunang, Rumah Timbau Sejugam, Rumah Rawing Kelangas, Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu mandah ke Sambai Anak Buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026 bak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengai Balang Mayuh. Ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain ke pesan datang ke rumah Muria Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke Sambai Anak Buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balang Mayuh kena lemai tu 10/7. Bak rumah Muria Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda peringat pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu dari Nur Nasin tu lagi, aku dekat Nampung baru maca pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari email yfmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita ikalama itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dobar Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Pian Megat Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama dia itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun Anak Lingga, tau ke Lentak. Udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang Kalun Anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sengait Belamayuh. Ianya malam tu 10 bulan 7 2026. Bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun Anak Lingga tau ke Lentak, udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya malam tu 10 bulan 7, bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti tu peningat datari Mary Anak Engted dari kampung Sungai Empit di Semrahan. Kat lain pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Saguk, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Bergajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy itu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7 2026, dikubur kena 12 bulan 7 2026, ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026, bak kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7, serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7, pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meningau, ianya pesan ngetas ulit, ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah kenalah sebut nama dia itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti YFM, ianya pesan ngetah sulit niang Jonathan Juan Nak Gayau, kudah dibaca aku tadi peningat ya. Lalu Siti itu peningat pesan ke diterima kami dari email ypmiban@gmail.com, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu data dari dunia nak santuk, pesan Kaban Belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke naklah rintai ke nama

an ke berbatang tak nak tai ke pesan berat kita ngagai email ypmiban@gmail.com tak ke diancung ngagai WhatsApp konti ypmiban ngambil ke boleh baca bala kami kelebih ki maya awak berpesan berat ya. Terima kasih peningat kita ke game kabulai secara ingat kami ke lemai itu bawa awak sedang lemai lagu ke sekali itu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Melayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kemimai, kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

Buya. Selamat bergempuru nungok radio lemai tu menyedih. Mendiang ke program Turai Penghidup. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia saya kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kata kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang dilihat. Allah Ta'ala. Tabik shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedih. Tahun 2026 tu. Tuhan pun dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggir jawab ngawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam serta muka mata hati kita yang agai perubahan ke baru. Ti bisi datai ngagai tubuh kita. Ti bisi datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Baka ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisik. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Bakanya mega kita nyuak ke semua penanggul penekul kita yang ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ke pengujuang ya. Bawa pengawak ngobat tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and the Omega. Bawa semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakani jalai kita ulih numang ke munsuah penanggul bawa penghidup kita. Bakani ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinyo majak mayuah semayuah. Ti majak besai sebesai. Ti alai kita yang nak nemu bekeni ke ngau dirimpu lagi. Tak baka kebisi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut hari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dirimpu kita. Tak baka ke semua dunia tang laban kita. Lalu kita nguji dekau ngelaban semua tanya. Ngenak penemu ngau ngenak pengeriang diri. Hari ti mansang kemua ke, kita yang sepik diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin, tak seminak berbelit-belit ngautai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk, tak lalu ndak habis-habis. Tu mengutai ti jadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbub 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban kau balau orang Palestin. Bak Siti Ndua tadi kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu, alai kem balau sedadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin, kem balau munsuah sedok. Balau orang Palestin. Bakal kita ikut bertimbak lagi pemberi banyak. Bisi belah tuar sedok. Lalu bantara bukit duiginya, bisi Siti lebak, lebak elah. Valley of Elah, kuda putih ya. Ti kenyadim dalam luar sidok dekat bertangkup. Nintiang pagi, balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansa ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekat berperang laban munsuah sidok. Belok ransi yang megang balas sidok. Laban, iyalah. Semua dekat jadi hero megang-megang. Semua dekat boleh gelar bujang berani megang-megang. Ya kejaga lagi, dulu lagi kau mansang. Ndak sabar-sabar kau ngesyo ketira dirimpu. Setidih aku ndak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menelan sabuangnya. Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesiku sedada orang Palestinnya ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketaiban.
nyakap serta ngusai kebelas dadu Israel. Gerasa itu tanako nako ia pemesai. Jauh besai gi ari balau ranti begusti ti di pedak kita ibu tibinya. Jauh lebih besai ari gerasa incredible haknya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tinggi nyamnya dek. Nyam 4 kaki tinggi ari kita iban. Nyam lebih kaki tinggi gi ari sekedak sadau rumah panjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Enteran sang kuah jadi baik ya. Nyau mesai tenai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sang kuah ya jok 7 kilo. Kerja yang ucap tu mai utai beratnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tanti kita berundian ke. Namun dia kebuah tengenok gari yang berat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 negeri 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath nama ucap tu. Kuya, namun kebuah kita berintai dekat berperang. Kati aku tukai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Nanti aku menang ngelaban dia. Lalu terbunuh kia. Kita menjadi uluan kami. Pihak kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident dari ya. Lalu lebuah sawal ngebalau sidak yang ingonya sidak tusah hati serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari itu belaban berbalau mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok le. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandu ngesyok ke sekil dari impu. Tika dribble mai bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbala mayu. Nya megi kita milih siku menak sabuang kita ngelaban aku. Ndak ga mayu bala ti berbadi. Pia ko go layo. Logik go dia cak tu. Deal ya mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Agi hidup. Lakonya megah. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Kang hidup. Deal or no deal. Goliath ni tak gagal. Tidak gerinti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang wapala uang. Nyau ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nada siku sudah berani nyatup ngelaban ya. Nada siku sudah berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadi. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbalau mayu. Dan lagi dari jauh dah di pedok itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepi diri Raja kini nyalai yang ngai belaban. Ketik tak ada. Nanti tak lah. Rugi tak nak menyedih. Bukan tak nyamai nyedih Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasawa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pan. Ngai memberi ngai orang bukai. Beri ngai anak dari empu ke? Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke? Ya, maka patut berlaban ngau gulayak. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tau nyadi ketuai orang. Nyok baru tau nyadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang ia pun takut ngeriut bako balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyekap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ya ningonya. Tidak tusah amat hati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya, bala sidak udah putus semangat. Dah putus asa sidak.
nadaigi harapan sida. Barundia sida tidak nang udah Allah. Namo ku buah sida udah ngaku dari Allah dan dari. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida mesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk ke ngeriak. Nga jakuk ti ngembo sida. Ayat 24 ngga 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok gulaya. Sida lalu rari takut. Pedok iyo nyok. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap iyo. Raja Saul lalu bersemaya dekat merik perayas di cukup ia besai. Nangai siapa-siapa orang ti terbunuh ke gulaya. Raja dekat merik anak darah ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apai uranya. Nda ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyok mem nyadi. Namo nadai cara buka lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke saritu pan. Perayas duit itu. Duit ngoindu agi menjadi ofa orang tika ngenok orang bukai. Raja Saul bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ke terbunuh ke gulaya. Tambah kagi anak darah raja mpu ke dekat diberi jadi ke bini orang ke terbunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkeni ke gamal anak darah raja tidak ofa ayahnya ti diberi nyeri prayasnya. Nanti kita bakal sempamo sempamo darah paras kita nya. Pamo ga bisi ga sel kikis bulu betis. Nanti kita bangsa ke bakal lagu ikan kekek ma iloi-iloi nya. Susah nak lah banyak nya dek. Anak darah raja pan. Nanti kita nyaw rangap-rangap bermain anak patung. Nanti nyaw berteritiak tayari. Riduang ke. No deal man. Lalu upah ke penudi tidak kau diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dari buah maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Saul dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu raja. Tan tajak pun pemanah offer diberi rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu orang Israel berani nangkup gulayah. Siapa berani? Udah ke gulayah memesainya. Nya mesai hantu gerasi. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Israel. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta moga anda cukup beli. Dekat bersatu pengorang tindak ditemu kita anda boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gulaya. Siapa berani menda utai dengan mesai ni menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gulaya. Tuk ni nya. Tak seminat nganyong pawang dempok jenik aja. Tuk nyaw bakal orang kemin bul deh. Medak mua lainnya Messi aja, dia dah nak mu nyipak buah buah lagi. Ukainya besar Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia ia main buah. Skill ya. Ini buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tulung taro aja me. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengalan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Bak mimpi pun. Ndak mau boleh menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut dengan kita. Tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petara, laban grace Allah Ta'ala, utai kemanahnya diberi dengan kita. Dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. So buat cerita orang Israel ti belaban itu. Laban balas dadu sidok nadai layak siku oleh bertangkup ngau gulayah. Laban nadai siku sidok bisi can oleh menang. Nyok alai buat maya ti berketuk menjadi. Ti patut ndur sidok minta tulung.
minta sokong lah kalau awak kira ngegak jalai pemenang. Lalu nganjuang siku bujang berani ke sidai. Awak boleh ngalah ke gulayapnya. Bak maya situasi keberketuk dengan penyadik. Sidak patut berpangai berpenyinuk ngebuat pengasih Tuhan. Ngambil ke yang leban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bangsa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyadik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal ningau kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyadik. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuang sikuk bujang berani ngelaban gulayafnya deh. Gulayaf tibisik berdiri bermua kita. Tinggempan jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiblaban berperang berlebak elah. Bak maya sudah takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayafnya. Allah kalau nganjuang sikuk bujang berani. Nyelamat ke sidak ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajabnya dek. Tak nyelamat ke bangsa. Nyelamat ke menua sidak hari itu dimpu orang Filistin. Laban minggu kita itu berkongsi itunya datai bak pengujuang yang menyadik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Siapa kini bujang berani tidak anjuang ngalah talonya. Tidak nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu siapa nama orangnya. Dan saja pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggal nanti pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti uliah dia habis ke kita. Enjoy meh medak orang main bola dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemaya. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau bawa pasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM.
1: Nama maagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar.
3: ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
4: Bukan selama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama Blam Dieng ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkap kakak.

Selamat malam, evening. Ada tu kami nabur ke berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah majak nambah. 1.48 bilion ringgit kena berjalan ke 4 sektor projek kena pegai sadar. Dadah kebungkus 1.35 juta ringgit dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayor Rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nambah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngayan ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isu nyak seminak ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansur ke Jaku tu ngangge pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolo lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke Diato. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sitak konsel negeri. Agen belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak, bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit, lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia mansut ke Jakutuk bak program randau, bergulai ngau Sarawak FM, bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bakupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman ke nyau udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai upis pengarap Islam Menua Sarawak disadang dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia mansut ke Jakutuk ngangai pengarang berita udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Diatuk suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak 4 bengkak operasi ke Diatur Sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nangat Cabuk mendaka 7 ikut suspek ianya 3 ikut lelaki ngau siku induk Ari Menua Tumpu serta 2 ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi Tok Kediator antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 tengah malam 4 hari bulan 7 Mekat Bisi Indur berjalan ke operasi Merasa Ngenyit bak calon matang bertukawal Setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu Mekat ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nangat Cabu merah kesikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditanka ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Ensanak laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipawak ke bedung ngiga orang ke dekat betui. Polis Megak udah ngerampas telefon bincing di dipawak ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipawak ke duit tui. Lelaki itu Megak ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes tu dipansir kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu lapan kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Radagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Phansah, madah ke 70% dari Datuk, ianya orang dari Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ekor orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ekor orang dari Menua Luar, lalu 168 ekor agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitiah ke standard lomba antarabangsa. Peraya suka boleh RM61,000 megak bisa disediakan kepada orang tim menang, bak pelanda nyaila. Ia Mansur Kecakut tu di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayas dalam pengelamat kira sejamnya nyangka dipedak mudah benar tang pengawaknya manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke bukulai gawa. Setipak ngejul hati tikak ngagak pengawaknya ke pengerai nyadi ke sitik budaya dia kelab pengelantang hati RTM Kuching bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km keripasuk kira 100 ikut orang ke gawa bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal berjalan kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul ngegempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisi disediakan ngau senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput kangus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km penyawah hari Bandaraya Miri. Lebuh kedatai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetapkan oleh dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah oleh ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad pada ketuk nangkan ke operasi kreator siku orang ke bisik lisin nangkap bayar kerisap orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan ngaman siah mayuh kedia bak endurnya ti sudah tu suah berasai Irawati kebayanya ti suah ayan dia. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengat sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion kan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Dan akan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: Rocky Anderson Bodoh Minah kita
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya Janji Hidup Sekunci ke Lemah Itu. Terima kasih lah bagi muka mulai sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut sikapnya apa. Tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekaan merindang Mensiamayu berstream by engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penduduk kita sekali lagi ke muka mulai sejalan dengan kami. Biar muka peningat kita ikut bisiknya apa ke Lemah Itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tuntik nak silap kona. Terima kasih ke penduduk Nuan Keseram Mendiang ke YFM. Biar muka Syasha Mendah Syasha ke Lemah Itu Madah Rimpu Menung Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya, sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelalai aku ya. Pian mereka menikah Malia Bunga saat lemai di Jeremy Rito sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih yang menikah Malia Bunga. Pian mereka Juni Ben bisik nyapa sebab lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Gaya hari kami di Miri mana ke lemai itu Riko hari Miri itu nah. Okay, terima kasih Juni Ben. Pian mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ke sokong kita. Biar muka tucum selalu. Mesti nyapa muka selamat berjaya ke pengawat nuju Nuan DJ. Terima kasih tucum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu sangat lemai DJ sampai berjaya ke pengawat berasa hangat hari kami bak menua bertuang di tu ko ya. Terima kasih ya main-main si saya sama-sama ngarap ke kita sama buat nyaga pengalai di rimpo na kelebih ki maya menua kita menung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari ke ketuk

Catherine Robin Sat Lemai DJ Baji aku yang berbelai ke pengawanan ke Lemai tu. Terima kasih ya peningan Baji sama-sama Baji kita na. Okay, Richard Unum Sat Lemai DJ Sat berjalan ke pengawanan ujunuan mana hari kami di tu ya bak jalai simpang Semunjan. Terima kasih DJ sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita sampai kandang Sat Lemai DJ Sat berjalan ke pengawan angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuchimpan sama berkenyap mekak na. Dina Bukit Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengguna ujunuan. Hujan hari kami di Johor, di Tok Kuya. Purih doa tina celap malam tu. Okey, Roy Kuang orang Sri Aman tu. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengguna. Mana hari kami di Sri Aman Kuya. Kedia tu, benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban. Mantai ke gambar radio antik ya di tu. Nah, terima kasih Roy Kuang. Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang selalu main DJ hari sibuk kok ya. Panas hari kami di Sibu. Minta putar ke lagu hari Gwen. Kena menindah semua berkaban ke bisik ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi sama jalan ke pengawal hari miri tu kaya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena menindah rimpu piamgat nuju semua peningat radio YFM Iban Station pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM angkan tadi nak bisik dipansak pesan bala peningat kita ke bukai sida hari miri akik muam biar mengat hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar mengat hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu Ari Fazil Rumbau semaya balang kebesit dipintak peningat kita ke lemai tu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pembangsang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pembangsang. Kita bisa bergulai dengan Siku Megak ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program Aram Mansang untuk ya Sari tu. Kelemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemai tu laban ke tu berpeluang berandau gua Siku Megak temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kembadah dari bu dulu pengulu penatian wan kunci kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngage nuan DJ. Mentua bu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo dia ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu rumah.
1: Semua ya.
2: Ah, semua ya.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Awak. Oh, tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke Subak nyentu ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah. Oh. Bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
2: kira nak jawa juga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 Batang Air.
1: Ya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
2: Oh, Benung. Yeah.
1: Okey, jadi peningkat banyak ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu tu nyo ngalih gagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne kau jadi anbiak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu mesti doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Ngai MRSM betong.
1: Heeh.
2: Pom 4 pom 5.
1: Iya.
2: Bisi sekedar terpilih ngai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pom 1.
1: Anbiya kita ba pilih
2: begitu
1: deh.
2: Lalu mayang kagai pom 6.
1: Heeh.
2: Nembiya ditu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de
1: right.
2: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, tidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
1: Oh, jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar abak pilihan menua itu di menua negeri lebuan tu. Let's go!

0: lebuan tu. Tok laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum bak primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyong pulang ke negeri nyong jauh lagi.
1: Lepas dia benua lu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali
1: mansa.
0: Sekali trip ni?
1: Sekali trip. Dan nyong pulang. Bukannya enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi. Lepuh lagi.
0: Iya.
1: Nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat.
1: 2 minggu balan nembiak pulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira. Maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer.
0: Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000. Gulai ngop kayaan macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai ri benua Bandar Kuching den demoi gitu. Kira ke umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah. Atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu dengan kita ngau bala kemenung kemenda kita live. Penyawuh menua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tuan dengan menyuah awak maka ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua di tu kita akan pansut dengan menteri awak
1: ya dulu nang amat Siti aja, ngena air aja. Pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimin bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Jalan nadai itu ni.
1: Nak itu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Mana bagempuang kan kita. Begitu ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami itu ruyung. Hati kak, tulang kak, sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalai majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami.
0: Tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu au. Bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab no ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alam dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu. Bisi susah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada data ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ge peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemana hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damai perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupu-mupu di itu. Mayu package ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah. Kayak itu jalan kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngagak dah. Lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nah, YB, doikonya. Udah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito, tang penanggol jalainya namanya,
0: aman.
1: Jalai ketusur, udah suah kok nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansa kata tadi. Nah, nanti mah Maya hari ini hari JKR ka hari sedak YB
0: agensi ke berkawal nih. Jadi peringat manyu bala kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari di itu video atau di pada kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuh kami boleh data yang agai menua ulu hari di itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk sitik lagu dulu lagi tua enam pun baru bila kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedai itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada dengan sahabat sementara projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, kita kepinta tadi nih. Kita kebenar kepinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira Siti Lorong lah. Jembatan Valley Bridge ke apa. Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama gak perjalanannya. Tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, atau berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Nalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: rantau
1: ke manis itu, boleh de pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayang, ngajak pak. Ngagai parlemen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, pada senarga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menua itu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda jematan gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke genaknya, tua ke berenggu barang, segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Garu itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemanya benda lada ni kan ada berkongsi ke bimbit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada baka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimin, bukan kita nak benda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas sudah udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datang itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nya panjang cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu udah kemrek tanya lalu dau nyai ya kedai atau nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nombor ke sistem dagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kena tupi kita sistem pedang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni hari jual semuanya yang ingkar itu agak skim gemburu ada ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tay tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah di tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayu tu buka ya, nyak sedai, berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online, orang kayak tay, nada ada peda. Dan sobat peda, baik apa itu, nurun, pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih benua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: setiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang setiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku teka outstanding dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa lapan bekas jalan simpang kampinya 6 kilometer kedatunya 100 meter kada kerja RTP 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam 6 bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya
2: Sekolah.
1: Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nembia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado ila sekolah udah ada aduk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru nak kebesai lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke berkini ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh,
1: ngena nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku sekurang itu. Bila kita akan usai ke dekat di Kenatai dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nak daerah sia jadi lembu ada bisi ayat bak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke nak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerah bukai ke dekat di perkongsi ke nuan tau jangka mesti sekedar tanya, tanya yang ada di tanya aku ke dekat di perkongsi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ikan. Mansa aku. Dia dengar pendiang aku. Sedang melalui. Hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit. Meter yang sedang ke danyuan. 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak. Nama penanggul. Nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi. Maka dia tahu. Semua rumah panjai Batang Kari itu udah berumah baru memegang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudango semua. Segala tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja, udah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun untuk tadi udah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku juga selalu berwhatsapp selalu nganyong peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak asu anjong ke pusat khidmat banyak selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu nyak bidang otai kedai kerja aku ngelama tu nguji nolong bala raya pemujur sida pemujur aku punya ngambil gaga kecengke udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang. Nyalai hari nyak aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita oleh tunggu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang ke dengan ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari sitak dun ya hari sitak parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Dari ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita bak ulung kari itu bak rumah ngindang rontau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya bak sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua itu di ulung kari lubang tu. Berhubung bagi kita bahawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bahawa awak bukai dengan kami seminat di YFM segulai sejalan. Terima kasih.
2: Okey, ini hanya nyarakah menerima item yang ke tanduk Randau Pemansang ke malam tu. Jadi tanduk Randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Segulai sejalan dengan YFM bahawa awak sadalamai.
3: YFM segulai sejalan. Thank you.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Ini election itu kena janji. Saya tak mau janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jadikan gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 setengah malam tu lagi. Dan bakal selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam, lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa. Okey, hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okey, selamat malam kita ke mendiang ke YFM, nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawak ataukah kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tau. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba Pak Rantau Jalai. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randar Wai. Merindang kita ngau dua okay, lagu. Tu hari Shane Evan ngai Brumban. Tangkan ke lagu hari ini Albert lagi ya. Bisik ganti nuan.

0: Euro 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sibu 87.6 FM.

0: kita gerai pengucau. Ini kita tunjuk ke Cuya Sucau. Laman ke bayu ulang. Kami sudah tuk lebih lagi sadau. Macam-macam maulah cucuk lebih lagi ibu kita sadaunya. Kekau du ditipu orangnya cucuk. Jadi tau cerita ya cucuk. Lebuah mayanya hari pegada sadau cucuk. Maya hari pegada ya sudah bisa terima tipuan orang madah ke dekat beri prais. Nyama di sebuah prais. Aku panjai pendek yang sangau dinyanya. Ucuk, sampai tipu orang nih ibu kita sadau jantung. Ucuk, kasih ya. Alamak kita dinya kerana uai kesekali itu ucuk. Skaber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Uy, nai-nai. Nama panggawa, di ba belakang niya, biliak niya ini. Apo. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
1: Nama, udah kudai tercabut. Mimpi lama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi, nai. Bertahun-tahun tua, terbetupik, babi, betupik, jam nai. Anang kena makai se, makai bulu manuk tua, makai bulu janik tua, kena bedau kalak kau makai debai di tu ini. Alamak tu dijual di lama tu baru ya kau medak di munuh manuk tupiknya kelawak tua. Makai nasib masari tu kira kemana mimpi aku tu. Saya kau ini.
1: Ini saya mah aku buat aja buat. Saya cowok ni special budek, dah buat special special. Jadi lawak pun special, maga. Nak gagal dia buat.
0: Nama naik. Bisa dek tak bisa tanya orang laki pia. Nanti mana kelawak orang keretanya lagi. Pene. Tinti nasib orangnya kan nanya ini. Biar nadai kalah tu makai manuk tupik dirimpung.
1: Tinti bisa ulak banyak ini. Dia tahu apa aku kak bunuh manuk. Siku jani bunuh aku. Nemu dek? Nemu dek salitau Ali nama. Nemu dek? Ali spesial aku salitau cabut. Jarang dihitung saja pun. Tiap tahun Ali spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdek-dek tak ketahu kari pengadadek ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamu-nyamu. Itu hari berdek.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cowok aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadak aku. Budek. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulih pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manuak sereto. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai ini pemama makai manuak sareto. Teh sia mama nah mimpi aku tu. Bai ini makai manuak tu pai ke mendoa.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banget telefon mai atau? Ini siapa atau? Hello, siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari office line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngena line senyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam pun nemu dari cari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Ianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merek line internet menetapi dikenal selama sebulan. Ianya berengkai hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai boleh dikenal telefon. Kati yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke depan kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena lain bayar bulan, orang tidak kena lain bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena lain telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita medak cerita internet. Medak TikTok, medak YouTube.
1: Apa?
4: Namanya Lijen. Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nimak pelayah hari pegadah berketuk deh. Ada nipu aku di jarau. Nak nipu deh tu jeng.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tak nemu sarito hari pengadah di Miss. Kati aku tak nemu di kena lain telefon sinyum. Semua datang ngau penerang pasal kita hendang bisik bak company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh peraya sebekatu. Semina ungkup sidak tengin tu hari pengadah. 55 tahun aja.
4: Eh, abang hai gak kok dia jang ni? Namanya ajak peraya sali pengadah di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai. Kok beli tipun kita ngai melik banyak peraya jang. Boleh cabut tiket bernasib. Kini boleh percaya sekali, boleh kereta. Kini kau tuang ibu dia tahu ilak. Ilak aku baik dia lawan selatan dunia.
3: Oh nyak, nuan anak irau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
4: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh nyak, nuan anak irau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
4: Aleng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja. Aku ngigak ucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengadah. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Bak mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
4: Pama, maybe saya beri urut duit bayar hari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawai jabut.

0: Oh, Jabon. Jabon. Bisa di ruai nih Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Ih. Aku tu benang leset. Ke kucing ibu minut ibu bantuan berwai sida ibu minut itu nemu dek nya
2: oh sangau berwayan dek sangau dek itu ah ngelesai kucing ngau kami di ruai to
3: amai gede sangau sari hari itu dek nadai dek pedak nama pengawal dek bangan nadai ayan nama te kerja sedua dek jabut bersebelah bilik lalu nadai pansuk keruai ngau kami bertunggak.
0: Eh, kira lah. Nuci ibu. Mesti bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan keruai tadi. Jabut, campak lagi keruai dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh, naik. Napa tuat cai. Menga baru bingung si tek ni kemari kemali telefon. Sebulan tu, udah tu tek telefon deh. Dito jangka kau makai telepon dito kau kena telepon dito.
0: Jampak jabut akai. Bukai kita jabat. Nyuka 5 minit lagi. Telepon baru ranyal ge. Jampak ge tulis kini dito nombor kat telepon.
3: Sangau. Baru wai to tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Deresia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu, meh asuh jabut ngadu kenyak. Nama dia bisa utai dalam lai piang ngau.
1: Ini tu, bukai nama selalu lah. Selalu ntik beketuk. Ntik nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telefon. Nyingit-nyingit ntik ngorang. Nyingit-nyingit ketubuah belalalalai. Jangka kau nyangka dampe-dampe hari ni kau tahu. Bisi utai main dekat dan pelalai. Aku mendak peniau nyaku nemu. Ukai terbuka sari dua hidup ni ni kau tahu.
0: Nadai sekutih yang sekali itu jabut. Nyangka telefon baru sidak hari. Kau beli line telefon. Sinyum tu lagi. Hei, rugi aku nak boleh payah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau ukai rib ngadat deh sari to.
0: Kati rib lembu minuat jabat bisa madah kedai pia
2: nadah jabut madah nemu dek sidak ke telepon to madah kediri lain ndak berbayar sebulan mayari pengada madah kediri company lain telepon sinyum ya. Aman ya?
0: Ya, abai minuat. Untung abai kati dia nak minuat. Nak apa? Tua dia kalau boleh perayas. Tidak tadi siapa bandar ke semina ungkup. Orang ke nyincuk bergantar 55 tahun saja. Ya.
2: Kita ada kita. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tak.
0: Ya. Tidak ada telefon baru. Ya, minuat. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena misis. Beri kesidaan nunggu kad nyak minuat. Nolong aku lauk. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuat. Kepapa mak dia tahu ah.
2: Nipunya namu dia sangau. Aku bedau lama. Mayari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya asuh sidak nganjung nomor kod OTP OTP ku sidak ya kod nomor kod OTP ke diterima ba mesej telepon kita. Kapa akunya kumbai sidak nak nemu aku sidaknya nipu
3: apo pia ya inuat nya nasib dia pansut keruai sangau nanti dia dah pansut keruai tadi pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabut nyenak di bilik ngau dai. Ente nak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
0: Abai ku dia nyami nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti yang tak nipu rugi. Aku lagi nuan. Nomor yang nunggu kat. Kedipada ayahnya. Udah kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Laju mati ini. Nak berundiang panjai. Ya. Dalam dunia tu ka orang merede dia percuma ke ini. Nadai utai bisi percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ga 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisi utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau itu. Ada utai, ada utai tu nyelepak jaku itu. Bangkak ngaya biabi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah? Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nemak telefon dari company lain telefon. Percaya meh ya tu tadi leban bakat diknya meh kak free sebulan ku jako nak ibuah berbayar layan telepon tambah ngau bisik peraya sah bakat diknya tadi mah price duit diberi sidak mayarip ngada udahnya nama lagi beri ya mah lumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi layan telepon ya niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau tajak pen ya nadai mayuah ngenak layan telepon ngenak telepon ya tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu nih tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
0: Apa nasi ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa itu ramai si dari company lain telepon sinyumnya tadi meh. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangang. Tangurang kenipunya, nyaruk diri, madah diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tahu ke kumai orang skamer hari pengada nemu dah ngau kami sama upis harinya bisa kena bakal ngede harinya ngau nyo sari hari iya nadai de peda nasib ga tu dah nyu ujung harinya tu dah nyu nemu dirempu asa sai ke kena tipu tutup ya terus telepon ko dah ngau nya nanti nya de teruna runda ngau tai ke dia sebut sedak ya udah madai kena tipu kuliah panyuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nyak kau cikgu aku mada. Macam internet. Bisik maku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita. Nemu di ini. Nemu di ibu bantuan ibu bintuan.
0: Nasir aku nak kena tipu dari bantuan, minuan. Udah tau. Berjibat mah kau. Lima telefon maya hari pengadah tahun baru jenis. Kru semangat.
1: Oh ini. Kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh mana dia tadi kena dia merik terima kasih say thank you ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito nya anak-anak dia berterima kasih adik.
0: Amai aku dah jabut nunggu dulu aku ngambil luas pancuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti ditau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pancuah bangwakku. Manua tupai kami dua aja buat tau. Mana ama isi tau. Kena ngintu hari pengadah aku sali tau.
2: Bakal ndak percaya ajak aku mendadik kempang munuh manua tupai dia tu sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuat. Kada nak manua uleh yang meli bawa pasal dianya tadi deh sangau.
1: Amai betul. Amai mana tupai tu. Ini ku. Ibu bantuan ni pembicaraan. Tang asal saya ku tau mana kelembah-lembah warinya tau. Ya, bisa tiga hari udah tadi makai. Tak, di situ saya kerigai manuaknya. Nyok keren yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nya kata bunuh ya. Nya nanya mai sop tulang manuak ini ekonya.

tipu scammer, mari pegadaya. Iya benar, saya gak membayarkan telepon beribu-ribu. Ya, aneh enggak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap jadi bayar hutang kerja bayar orang scammer tahu ke tipu kena telepon. Nanti internet tu ucap, bah zaman datu ucap, ukanya zaman ini dia coba nampak kena ketipu bincian. Aneh enggak kita biar. Ini mana yang kena tipu manual atau kalau menyimak kalau tipu banyak di pegada. Nalih tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni ulih di tipu mana yang ulak kelabik ni pau. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bak ranau ruang itu. Sangau neng silangai. Jabut beli di band. Minut Monica Midi, Banuan Mati Badi lalu program Lana Ruai itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Sebab kita mendiang ke berita malam. Atau berinang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

FM 101.2. Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi itu berita Raban Iduk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bak ke semua sita kaunsel negeri Dun dikena nyikap lirik napik pengawal pemilihan negeri Sarawak ke-13. Ketua Raban Iduk PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Kuya Raban Iduk PBB terus nyadi jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu penglantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Yang maksud ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Iduk PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Iduk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya diatok nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pokok ti nadai wujud pengawak nipu batang pengawak nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Kuya Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok dinuntung mangsa ke dismaya tau boleh menguntung kebesai. Yang ngansak mesia mayuah ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja tiba semaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Yang maksud ke jakonya Rambau Sisi Randau bak program Geng Pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bak batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal ngau penyampau komisyen tik mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengarap ati mangsa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang mekak ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak 8 pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tenyadi mangsa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngenak umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Ditapa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikum siam mayu sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari itu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawal bersembiang mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier.
penemuai Premier ke Sibu nyadi sebagi dari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi menua Sibu tinggembuan 7 menyemak kaki bala Tuai Perintah Negeri Ngau Rakyat bak kanan menua Adab Tengah Sarawak. Penyerta uradagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikena ngelaku ke produk menua tu seraya mantuk nyungkak penatai pemisi uradagang mit. Siko uradagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip pemadu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke digaga cara manual. Berbak ngunya Norina Hassan siko uradagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakai ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besar program Sarawak Ku Sayang di Sibu menyedia ke 30 buah bansal menyedia ke macam-macam pemakai airum hasil pengadik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Pekit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Merindang kita ngau lagu hari todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tau, lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi malam tau lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tau lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengka hari sehari tu tadi. Nyentuk ke hari Minggu tu ilak ya. Bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basa atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai bak pengawal tu bisa 212 ikut penerima. Udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyawa ke midul tanda pangkatnya, jadi ke Kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah. Ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomongkan hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai abah pengawal tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisa diatur ke sehari itu tadi ya, nyerumbak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program tu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah maka program tu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu maka ditaka ke lebih 30,000 ikut orang maka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai maka ada salah sama-sama datai apaan mayu macam aktiviti pengawal ke disediakan ke tentu ya dekat meri penguntung ngagai kita ke datai ngulo pengerami tau ya lebih hakim maka abah encabut tikim nasihat mayuh macam prayas ke disediakan ngagai mensia mayuh. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ilak tu hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Mata bercerita lagu Ari Ramlis Walter ya, setiap lagu kemujur masuk angkir enggat semifinal ACSJ ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 terilah ya. Okay, lagu maka ada kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak itu. Lebih muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tau ya. Okey, jadi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawak buka ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekiat pelanda aja atau mereka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah Bandaraya Kuching ngakai mensia mayua kelebih haki ngakai orang hari menua luar ya. Jadi yang mereka madah ke Kuching Food Festival mereka ke diatur mereka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi yang muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda tilak dekat berebut ke tiga kategori ya. Inya 21 km, 10 km ngau muka 5 km. Okey, nya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7, hujung bulan 7 tu ilah ya, hanya 26 hari bulan 7 tu ilah. Setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita. Okey, lagi terus merindang kita malam tu. Bedau kita bergulai program ke penudi Irama Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi. Tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita udah sedia.
2: Bersedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu.
1: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu.
4: Yalah, dulu.
1: Lagu engkau.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam tau. Hari Anderson ngala ya, nak seluak sampah. Lalu sebedau tadi hari Stella pilih pengai di Kemula. Sebedau kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam tau. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam tau lagi ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan. Ditangkan ke lagu dari Ika Saiful, udahnya lagi. Udahnya terus bergulai bapak program Irama Pupu Bangsa, bapak jam ke penuh dia.

Apa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dikenal mungkal program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninggal merindang kita ngau lagu-lagu etnik bisik di menua kita di Sarawak tahu ya. Bak jam ke penudi nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ningal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang, hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi, Siti lagu Melanau, hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya, Bersumpah Masuk Neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik Okay, Rama Pupu Bangsa kita. Nintiang malam hari 5.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
2: ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Qatar 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yang lagu ke dipilih maka apa program irama pupu bangsa kita ke malam tu peningat ya. Lagu hari Merlin bersumpah masuk neraka. Okey, jadi ke sekali tu tu lagi merenang kita ngau Siti lagi lagu Bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya seraru gaun angka betul cara nyebutnya kini ni. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang hari Spini Lazim ngerada Lupian ngau lagu hari Sweli lagi ya nyari etnik Sabah Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu ke nangkan katuk pak irama pupu bangsa kita ke malam tau ya.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Okey, so Manda Borneo Ria Sueli megak lagu dipilih bahawa program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninga ya. Ya, lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam atau lagu hari ini utai orang nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta. Hari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan. Lagu Bidayah ya. Udahnya lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya. Hari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Aben ya, bida dariku. Nyunda berasai kita nyunda taiba pengujung program lagu etnik Popo Bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tau.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau perias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama agi udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut yang madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
0: Sajurai 6:35 Belasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak dadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Yambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Bodas kaut utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Enrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, sapa sinato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, sobat.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua, meh. Kita hidup likut, nyentuk ke dia.
27: Kami
28: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Kesculia tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Oh. Alo break e jalai sekali.
1: Break e jalai sekali. Oh. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngindi.
2: Minta.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Oh. Aman. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Saya bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada. Baik borang agak rakyat tuan kian. So, saya dah isi. Ini kelayak isi lah. Bantuan tu nak semua air layak lah. Hanya Siti Kak disebut aku lah. Bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya? Mohon lah. Takut ya kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa dah. Maka tahun depan dia kena buat bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempo PMX ni lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar pengulu ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang agak rakyat ke kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu hanya di rumah memang ni
1: laku.
0: Baik orang tu break ke sidak so hidup isik. Tidak nemu kita ke ngisik
1: penyakit.
0: Ya, namat. Rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Pantai, ini di Sinur Bukai. Tentulah Bawa FM. Regulasi jalan.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap iko mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati ke kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisik ke buah menyekini. Au, kita nak nemu engkau tu hanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta tua dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayu amin sudah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita ke seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: FM.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke bakal tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor
2: au mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya nah nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini indol kita bekerja nah ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Lasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag let me active dear to. I'm the new classic. I'm a boss. And my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita di hari dua malam minggu peluang bertemu ke empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai, Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai, Larry.
0: Muji.

0: tang manah di petak ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

0: Ligit berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lama lepas hari itu kita mesti 2 kejutan.
3: Perindah ya.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak ni tukar ni.
6: Kalau minta udah rempoh.
4: Bisa balat tu. Tukar ni
7: sama pagi.
0: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa rempoh mah.
1: Kita sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagorek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Asal itu topik dekat di pejurai ketua ianya keramat cuman moden. Ha, pelabak aku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi mit supaya Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu inai lagau korang tak kini guru korang takut nak agi mit supaya jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti tingkah ke kita yang ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi supaya kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita yang tadi berjalai lebuah kita yang lagi mit kini dan dia tu kenapa bergulai dengan kita bergulai dengan penghidup kita lalu kita berarti kanya kemujuan ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
1: ya
2: kita itu nak disedal kita takut bakal kita ke takut ke kenapa kita takut kantu tang kutanya kan kita di kangau ketua gerti kutanya maka kita di kerindu ketua atau kecara tekan peda atau kenar peda kerama tu ukai seminau utai ti uli di peda munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tak mega utai tu bisi dalam hati kita
1: ya.
2: Munyi kaba rum 8 ayat ke 6 gue di tu terang ya madah di tu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantang artinya kita anas sekali-kali kita berundiang lalu ngembuan engkeramak tu bak penghidup kita laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sigi nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun padazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Mm. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kempua.
1: Kempua di tu, nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai, kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Mm. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nadai. Nak ngawa. Nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap. Kalau
1: kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Tu aku contoh aja deh tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
2: Nah betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya. Nya alai leka jakuk Tuhan madah. Ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jakuk roh putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
2: Periuk karan. Ngede dia tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iratnya meh. Lepas speaker irat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar jani dah. Baik ke penai. Dia orang nyemleh jani. Sekarang ke penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak apa tuan pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kabupaten Kaum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pagi Rewind. Niklas ajar aku pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak iram nang matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli presiden.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tu.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
0: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lepas Maya kita tu tadi, akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tahu ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM Segulai Sejalai.

0: FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat macam ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, namal tai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita mendak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pening lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh ti patut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai, lebuah kita betape ngau penyakit kini, lebuah kita betape ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betape ngau kita kangiga pengawak kini. Kitai bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

nyari aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malan. Segulai
1: Sejalan. Selamat pagi Blinger, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu ngarap ke kitanya Gerai Belama Lantang Hati. Terima kasih telah memilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Rajas Booking atau ke RB bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam berengkir hari itu pukul 6 pagi nyentuh ngeke pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagai selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba Kerandur di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang Lawas, pemegak kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami kena cara online mega, boleh dengar ke kami kena RTM klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM kliknya. Macam cara dikena kita dengar ke kami, pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 6, 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung, tuntung manawal buban, tu.

Oke, sekali lagi Mari selamat pagi, selamat ninya ke kami dalam segmen pengerap pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Oke, jadi ke pagi itu bagulang gawaku Raja Smoking atau ke RB. Oke, jadi lalu ke semua kita ninya ke kami, yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai itu. Oke, selamat ninya ke kami dalam segmen pengerap pagi inti di Kuching itu. Boleh ninya ke kami ngena gerumangin 101.3 MHz. Oke, kita kediau di Bin dulu. Boleh ninya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita kediau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang tungak ke sebawah. Okey, selamat ninggal ke kami pemegang di Semelaju mega. Okey, ngau kerandur ke bukai di Bintulu. Boleh ninggal ke kami nak frekuensi 97.5 MHz. Okey, pemegang kita kediau di Miri serta kerandur ke Semau, boleh ninggal ke kami nak frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kediau bendur-bendur ke bukai, selamat ninggal ke kami nak frekuensi radio WFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tepinya pukul 6.23 benda pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Ndor aku ngatai ke pesan berat jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Nggak pesan-pesan ke bukai. Ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pergi. Ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey. Lalu nangkan kenya pukul 7 setengah pagi bakal selaman dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey. Jadi anak gua bidak kebukai, anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulas jalai tetap kata kita ninya ke kami dalam segmen pengerap pagi YFM. Okey, pagi hari 6/11/7/2026.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, Music Iban.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawa utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, Winnie Albert gawal lagu kita beri nama Bisi Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat ninyai ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku ngenatai ke sekedari pesan berat ke Bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BCD Anjung bala peningkat kita ngaga email kami pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ke dua itik lagu. Lagu Shane Even ngau lagu Enggai Berumban ngau Siti agi lagu PB Chloe ngau lagu kada beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak Nur kami ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik Danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba nomor WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadia Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai barumah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai selirik kapit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala kebang belayan hari batang bali batang gad Batang Rajang, Batang Mujuang, Batang Sud, ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi penerang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang dan umur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi itu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi mengkali terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apai jalin. Madah ke pengawal ngetas sulit ngamuai terbalu niang anak ya nawi anak suno. Tau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanga Setapang, nanga Gugu, nanga Mengiling, nanga Mengkak, nanga Ukum Ulu, nanga Sepaya, nanga Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu, niang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal ngetah sulit dengan muai yang terbalu, nawi anak sunwa, tak kena dikangan orang jalin, okey? Kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat, tau ke petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang, tau ke indai alut, kereka datur kena 11/7/2006 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan.

bak Johnny anak beliang, Among anak beliang, bak Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah, Kepulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basit, Kalung Lio, Pedalai, Tanjung Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukun, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kewilayan kita boleh disebut Kemagang, Kengalan yang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke Silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, Melia anak Wat, atau ke Petut, ba lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pentingnya, pesan datai Ari Geruna, anak Jawi, Ngau Seginang anak Jawi madai ke pengawang ngetah sulit jamuan terbalu keniang apai sidaya Jawi anak Ujang atau ke apai Gerona bak rumah pengulu ubi anak Gudul berangan Paluh kena lemai rinam 11.7.2026 jadi pengawang ngetah sulit jamuan terbalu tu deka dintu bak Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall. Okey, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemelayan kengelalan yang Jawi anak Ujang atau ke Apai Geruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu rumah Jinya anak Igun Sungai Kelai Pulau Beruit rumah Won anak Iring Sungai Bekakung rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman rumah Cerengga anak Stephen Sarik Serikai rumah Regina anak Muruk Jalai Merudu Serikai Kansler Rudam anak Genam Yau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu Sida Liban menyadi di rumah Sida Liban menyadi di Tuah Bawan Kenawit Cegu Jacqueline Jelumi anak Genam di Miri Sida Cegu Undiang Semadi Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD Sida Cegu Nicholas Renang Semadi Ba Bintangur Pemegah Sida Kediau Ba Menua Rawan Nanga Semah Sibu Serikai Sida Belah Bukai kena boleh disebut ke Magiang okay? Jadi penerang ke sini ya? Kita tahu buat telefon ngagai Geruna Anak Jawi atau ke Apai Runi ngena lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai Seginang Anak Jawi atau ke Indai Satah ngena lumur kusung 112-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai Ari Timothy Jaga ngari ke niang menyadi ya. Ngetai ke pesan ngetah sulit yang ngupas terbalu niang menyadi ya. Ianya cuai rumah Henry anak Jaga atau ke apai rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngetah sulit ngupas terbalu 18.7.2006 jam 8 malam okey kena hari 6 okey kena cara adat Iban Sembayang okey Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kediau di Kuching Serian Kampung Kerangan Tekaluang Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepemanjai, Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi penerang ke Silia, kita tahu bertanya ngakai Timothy anak jaga, ngelalu umur 010-9-9627, atau ke Roland Gadang, anak Henry, ngelalu umur 011-8622422. Okey, pesan ke sekali itu, okey, pesan ke BC diterima kami, Pak email tu benarnya okey jadi pesan KBC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com okey pesan nyata sulit datai Ari Lolia anak Jonathan Juang hari ke sudah sulit mada ke ngeta sulit satu nyuan terbalu apai sedaya niang Jonathan Juang anak Gayau tak ke dikelala ngau nama apai Lia tak ke Juang okey kena Rinam 25.7.2006 pukul 10 malam
ba rumah cala ana Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, yang dusan tu dituju ngagi semua kaum Melayan ke dia Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Jolau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum Melayan ke boleh disebut ke magang, boleh dirintai ke magang. Kenglala Niang Jonathan Jua anak Gayau dipinta sampal datai. Okey, penterang kasih lihat kita atau bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngelak lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 pergiak. Kita tahu bertanya ngaka indah liang dan umur 010-921-4540. Okey, jadinya apa ya? Pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi itu. Kita dinya ke lagu dulu sebab aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC megak diterima kami dengan cara email ngau umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperina dulu ngau siti lagu. Di kena kita menggal awak kita ke pagi itu. Kita dinya ke lagu. Okey, lagu hari Donny Lang, ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segala sejalannya ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemating, ya, pesan bukai kebisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai dari Tinggum Ana Amal. Okey, ngau sudah sebilik madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai Ana Amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/7/2006 mengenai cara sembayang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Anak Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Sepaya, rumah Celing nangga Stamang, rumah Ngindang nangga Raka ngau semua kumpulan ba Ulu Engkari, rumah Vincent Anak Hijau Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang Anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai di Kuching oleh dirintai ke Magang kenglalan yang tendai Anak Amal tu. Okey, jadi nyam eh madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai Anak Amal kena hari 6/11/7/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Anak Langkup Kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan nyata sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu ngari ke sidak sebilik madah ke pengawang ngeta sulit lalu berantu ni yang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang atau ke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/7/2006 bar rumah lang nanga meruan di Jeh Selangau. Okey, jadi minta kaum layan kenglalan yang tu di pinta datai lemai 17/7/2026. Jadi ngonya penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Duni anak santu ngalal umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu ngalal umur ke bisi ditinggal ke sedua ini tu 011-595-9300. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu peringat ke bisi diterima kami by email ke pagi itu peringat pesan pemati. Okey, pesan dari Mary Anak Eng Ted madah ke diri dari kampung Sungai Empit Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati apa ya Eng Ted Anak Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/7/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sida tu dekat disengai kena 11/7/2006 lalu dikubur kena 12/7/2006 enya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunya pesan tu dituju ngagai kapal pelayan kedia bak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Silkandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke sini ya, kita tahu bertanya ngagai Mary kenal umur 0198065851. Okey. Ya, yeah, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu dengnya. Jadi pesan tu Ari Josh anak muari tak apa nyantau madai ke pengawal ngetas sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jagah tokai indai nyantau kena 18/7/2006 kena malam hari 6 lalu ulir dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala kedia bas sepemanjai jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalan Bin Tulu Miri. Okey, sepanjang Jalan Mukah, Batang Mukah, Jalan DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemikir kebelayan kedai di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Nia, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ini nyantau di Pintar Datai, Ngegeru Malih, Sungai Abau, Batu 26, Jalan Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan Datai Ari Ngumbang, Anak Cendang, Tengah Apai Samban. Madah ke pemati Indaya Talian anak ke jadi niang tu dan adai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006 jadi pesan tu dituju ngegai kemelayan ke dia ba rumah Adau, Bunut Kenawit, Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Turi, Kerangan Bau, Kewalayan Bak Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matu Julau, Kewalayan Bak Sayung, Entabai Julau, Rumah Baling Rasan, Kewalayan Bak Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, Pemegak Rumah Taduang Squaw. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagi lumur WhatsApp, teka lumur telefon Laurita, teka Ate, nya Ucuk, niang tu, ngena lumur 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali itu berinya, Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu, pesan pemati itu Datai Ari Lamoni Anak Jilean atau ke Gidit atau ke Anak Indai Sidum madah ke pemati Indaya Jabah Anak Gundi atau ke Indai Sidum kudan adai kena rimpat 9/7/2006 jadi ni yang Indai Sidum tu dekat di Senggai atau ke Dintu Belamayu kena malam hari 6 11/7/2006 baru Mayampu Simpang Bala Ulu Krian Seratuk. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 12/7/2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai tis memakai bakal ulu krian dua berumah awas nanga batang nanga gerenjang dua berumah nanga maras empat berumah nanga teliak tiga berumah nanga puak dua berumah. Okey, ke Melayan ke dia bar kumpai engkala terumah Rosita anak lugat. Okey, pemegang bala di Wong Besi Sidak Sabai Sebilik ke Melayan Bak Praja Kabung Sulan Empayang Atas Singa Empayang Baru Peliguang Indai Bin Sungai Berangan Rumah Unci Manggi Toke Apai Dwi Ulu Risau Awi. Okey, jadinya meh jadinya pesan ke bisik diterima kami bah email pemegia bah lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai kaku ke pagi tu terang didinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai tetap kati kita ninggal ke kami segmen Pengerap Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 11/7/2026 jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngenegap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabah ngenegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nya beratang berita lalu Datuk isi berita.

Raban Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Konsil Negeri Dun dikena nyikap diri napi pengawak berpilih Negeri Sarawak ke-13. Ketua Raban Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetap ke tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindi hari penggal Dun ke Diatu di pelabak deka ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Raban Indo PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat nengah cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pediau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Raban Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang mansut ke jakunya pengudah jadi chairman awam konsil tertinggi Raban Indo PBB di Kuching. Nakak kediatu Raban Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Bisi 212 ikut penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Pengawal nyuak ke Midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelait terima kasih ngagai penalu ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemaduk mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menggeri Sibu 37 ikut. Sama besi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah nyadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam jalai ke tanggung pengawal sidak. Redi Muhammad Harun koya pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikumbuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh meri servis pemar keditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai terbalagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung kaya tuai agi runding. Yang harap korang tinganti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek manah ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal ngemanah kenyak tembu gagak. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penudi tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawal di perhati kenggau alus sagi. Koya Raban Kontraktor bergulai ngi opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta meresah sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebi yang bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawal meresah palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawal ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek ke bungkus semak RM450,000 di pelanja wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang mansut kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu belum dengar berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang negap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak dengan program pengawal. Dengan pengawal mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah programnya ngawal orang ti bertanam, ngau upis bertanam topi, serta agensi ke berkawal ngulih ke iriang teknikal, servis merilalau, ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat, dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawal bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Koya nambah pengawal meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh nyangkat kedaya bersemekih hasil ari benua tu lalu arinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya, Direktur Bertanam Sarawak, Dominic Cunggat, madah ke sebawah ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi hari pemayu peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke opis bertanam dia tu belum berjalai ke pansia dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem bak kanan menuanya yang kaum nangkup peminta hari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak mayu lagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja utai tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia megap merangsang raban sidanya nguleh ke Certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil utai tanam niti ke standard penglikun pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikena mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diliput kenyang kaum pengawak nipu beranak ke pokok tiada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang rekod pengerugi penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya, ngansa mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak meri duit jali tiada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat meri penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bah program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bak batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikenang ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayuh anda nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebua pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sida terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skam kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagak report polis kena sempulang ngau semua bukti transaction ti bekawal. Sebelum hujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill berenggat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Ngedakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Dato' Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Jadi ungkup ke ngagai orang tikawak bak kompeninya dikena nentu ke sidap meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemandu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari menuju pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, menalan band gaul lagu selama ia. Okey, jadi mendengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperindang gaul Siti Agil lagu, lagu Ari Dayana Shini, gaul lagu Isi Atiku. Okey, udah tu kita dengar ke program Leman Berita.